tidak hanya tahu sila-silanya saja, tapi juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendek kesel. Beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata rang agar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88, Diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSH 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

89,9 FM Radio Sukapura Genah Merana Ngarana. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia mendengarkan, yang baru bergabung juga selamat bergabung ya. Ada Pak Al, pagi. Ada Kang Ray Kawas juga, selamat pagi. Juri versi becena hadir baru ngurumui tos mulung kadu. Resep cena teteh loba kuntilanak. Sararieun teuing atuh ah. Penak jeung pocong teh. Pan sekarang cena nuju usum poci cena gitu ya. Mana tuh repal kamari teh anu naroskeun teh. Nyaan cena teh aya poci, iya mana ku tahu. Kenging sabaraha hiji Kang Rey kaduna mulung teh. Pagi ya.

curiga langsung dipurak dina hanapeun tangkal eta mah nya nu dicanaka bumi mah panyesaanana. Warga cenah heula nyalira.

Pagi ini ada Mbak Linda Oktaviana Sari juga lagi dengerin ya. Salamnya buat semua warga Sukapura yang lagi manteng, katanya spesialnya buat Teh Ulfi mah tugas aja. Iya Teh Ulfi tapi lagi di rumah sekarang, yang tugas saya. Jadi ini dulu, jadi supir tembak dulu saya ya hari ini. Oke, ada Norin juga. Kata Norin teh murangkali ABG cenah bagian mimpin upacara. Tadi teh meni enjing kene tos angkat bilih kasiangan cenah. Iya, atau bagian petugas mah memang kudu pangpayuna nya dugi na oge. Ana juga dulu dari zaman SD sampai SMA jadi petugas upacara, tapi kebagiannya jadi protokol.

Iya, toleh we jadi protokol gitu. Enggak tahu kenapa pokoknya mah TSD kene. TSD kene enggak tahu mungkin karena suaranya paling ngoncrang mungkin di antara semua ya. Iya, kan jadi ininya pang tarik nawae gitu kalau di kelas. Ya, komandan upacara memasuki tempat upacara gitu. Jadi kangen upacara. Ada apalagi coba? Apalagi kalau di upacara tuh yang dibacain? Pembacaan teks bukan kalau proklamasi 17 Agustus ya. Ya. Pembacaan naskah pembentukan undang-undang dasar gitu ya. Iya, kayak gitulah pokoknya. Jadi kangen jadi protokol upacara. Aduh. Nah, biasanya kalau dulu tapi kalau dulu mah pas upacara tehnya apalagi jadi peserta sok hararem cangkel. Pasti Senin teh aduh I hate Monday gitu kan. Senin upacara gitu. Dan paling banyak tuh kalau hari Senin itu teman-teman kelas yang suka mandirikeun karep datangna gitu nya meh teu miluan upacara cenah cangkel panas gitu. Nah, sigana Kang Amar sok kitu teh jaman sakolanya. Hararem upacara. Kang Amar pagi. Saur Kang Amar teh cenah tos asak acan kaduna mangrei abis sareng kakek cenah bade kadinya bade meser da cenah sanes bade ngoloan. Gitu ya. Tuh ada kata Kang Ray itu cuma dapat 4 cenah mulus rahayu dipurak sesa no dipurak mah sesa bajing cenah. Gitu no dipurak sesa bajing cenah tong sieun ku pocong manusia adalah makhluk yang paling mulia. Bener ya. Lamun pernah jeung pocong baledo gede pasti pocong nage bobongan eta mah ya kan. Pak Al pagi ini belum semangat cina karena jam rutnya belum diputer. Oh gitu. Kudu aya wae jam rut dia wae baru semangat katanya. Oke, ada Kang Dadan Japra juga. Selamat pagi. Salam spesialnya buat Ena aja katanya. Nuhun. Kemudian ada Putra RR yang lagi kebingungan pagi ini. Saya bingung katanya ini hari Senin kan. Pas ceklek radio cenah nah backsongnya backsong neteteh cenah gitu. Soalnya baru bangun kesiangan. Iya ini hari Senin kau tidak salah mengingat hari kok. Akunya aja yang masuk di luar jadwal. Iya lagi nyamber-nyamber jadwal ceritanya gitu. Biar nanti minggu depan Jongjon mau. Biar nanti Jongjon minggu depan bisi membolos gitu. Ya ceritanya minggu depan ada keperluan lah mau nganter si Mboy. Mau nganter si Mboy gitu. Registrasi fisik ke kampusnya gitu. Kan baru jadi maba ya gitu. Jadi diantar heula. Diantar heula sama emaknya. Sambil ngurus-ngurusin yang lain-lainnya kan mesti nyari kos-kosan. Mesti ya begitulah. Oke, ada dari Anggi. Kata Anggi ngalaman ke sekolah cena iuran ku beas jeung ku suluh. Kehela iuran naon ieu teh ku beas jeung ku suluh. Bade ngaliwat di sakolana pa kumaha. Oke, Kang Amar teterang cena nomor masing mangrai teh. Ah? Oh gitu, teterang nomor cena jadi hese komunikasi nalah. Kenapa nggak bisa ini bisa nggak tahu nomor kan kalian bestie kok bestie nggak tahu nomornya sih gimana. Kan kalian bestie hai iya
Amun Pak A, cenah lamun upacara teh kabagian jadi tukang ngadoa, cenah teh alhamdulillah nepi ka ayeuna cenah sok jadi tukang ngadoa. Termasuk pagi ini, ya Allah, semoga pagi ini ada kopi, cenah amin. Biasana anu ditunjuk jadi tukang ieu mah dina upacara nya, mun dina anu ditunjuk jadi tukang doa mah sok ustada, pi ustaden gitu. Iya, di kelasannya juga gitu. Yang ditunjuk jadi tukang ngadoa pasti pang pinterna dina pelajaran agama eta teh. Pang jagona ngaji, pang jagona nya nilai agamana, pokoknya pang bagusna anak kesayangan guru agama biasana teh ari paal kitu. Wah, Masya Allah teman kita Oma. Bener, biasanya yang ditunjuk jadi tukang ngadoa teh sok gitu. Pang naon pi ustaden gitu. Pi ustaden apakana mah nilai agama na teh pang bagusna gitu, ngajina pang bagusna oge gitu. Tapi cenah lawan paham lain alasanana teh cenah lain gitu. Lain pada pang bagusna pelajaran agama, lain pang pinterna ngaji. Nah, lancing. Paham cenah ditunjuk jadi gondok kang ngadong teh pedah janggotan saeutik. Kela hubunganana antara ngadoa jeung janggot naon cing? Da sanggang ngado hubunganana. Ya Allah, aya nu kianya. Saha sih nu nunjukna? Kenapa nunjuk Pak A jadi tukang ngadoa gara-gara janggotan? Astagfirullahalazim. Aya wae. Naon hubunganana antara ngadoa jeung janggot coba?

0: sanesna. Oke di Cermacel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga Sumpingan, Cermacel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Dini Dia masih menemani Anda saat ini di program Halo Selamat Pagi. Urusan janggut belum beres nih. Tadi kata Pak Al ya, Pak Al teh kebagian ngedoa cina pedah janggotan saeutik. Aduh. Jadi ada ternyata ya urusannya antara disuruh jadi bagian ngadoa dina upacara jeung janggot. Kata Yulia Armima kade cenanya Pak Al disangka Walid. Nya Walid na Walid oge janggotna seutiknya. Aduh ya Allah. Kata Dadan Japrama cina meren janggotna nanggung mateh kurti lu lamar cina mata kitu oge si gana da emang seutik cina te gondrong. Janggotna. Aduh pagi ya buat Dadan Japra. Ada oh, yang pasti doa Pak Al pagi hari ini katanya diijabah. Kopi natos datang cenangan teu aya lalawuhna jikana sedang berbadan dua. Masya Allah, anak keberapa ini? Ketiga ya? Yeah, dirimu anaknya berapa sih? Masya Allah, alhamdulillah ada rezeki lagi ya. Semoga sehat-sehat ibu dan janinnya gitu ya, sehat sampai saatnya nanti melahirkan, lancar persalinannya. Terus bapaknya juga kudu sehat, ame sumanget ngalah duit. Ame sumanget nyari nafkahnya begitu. Iya, mudah-mudahan kakak-kakak si calon bayi ini juga disolehkan gitu ya. Memahami kalau ibunya lagi berbadan dua jadi tidak rarungsing begitu nya. Ya mangga nu aranom kene mah bilih badena rambihan ta. Siga Pak Al Yulia Armi badena mi sabara hiji deui ya. Putra RR juga baru satu kayaknya masih akan nambah ya. Kalau Norin gimana? Udah tutup pabrik ya? Aduh. Iya. Kalau Putra RR kayaknya baru satu. Masih ada potensi nambah dong katanya. Kata Putra RR tuh nambah dong. Katanya iya maknya hiji aja ya. Biar ada temennya, biar ada temennya. Tidak menyendiri anaknya. Iya, kalau kata program keluarga berencana mah dua anak cukup cenah gitu ya. Oke, Pak Alma anak ketiga katanya Masya Allah, alhamdulillah. Setiap anak bawa rezekinya masing-masing Insya Allah. Yang pasti ya itu aja. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ibunya, calon bayinya, kakak-kakaknya, bapaknya juga sehat-sehat semua ya. To go over. Soal janggot tadi teh cen anu kudu ngadoa teh cen balad ngaji peda sok azan cen. Ya kan tuh peda sok azan cen jadi disuruh jadi tukang doa ya begitulah pastilah ada alasannya ketika di sekolah disuruh jadi petugas upacara teh gitu ya anu sok nyanyian disuruh jadi dirihen gitu kan gitu nya anu sok wanteran disuruh jadi pemimpin upacara biasa nate wanteran yang sarana tarik. Oke, ada Kibarci pagi hari ini. Hey, Masya Allah. Iya, WA terakhirnya bulan April tanggal 23. Kelihatan di sini nih. Sekarang baru nge-WA lagi. Setelah sekian lama ada yang ngiket, cen akhirnya bebas juga. Alhamdulillah. Salam buat Teh Ana dan semuanya. Siapa yang ngiket? Menilami-lami teuing radna coba langkung tisa bulan. Baiklah ya, pagi hari ini sudah bergabung kembali
Kibar Chip, selamat bergabung kembali. Sehat-sehat ya semuanya ya. Terus ada Kang Rai Kaos, Kela Cenamar, Can Loba Pisan Kaduna, Karek Pengasuhna Kaduna, Mual Arapalun Barudak Ayo Nama Cenatep Tekpan Sesila Teh. Aboa. Lamun Kang Rai Macanamun Upacara Teh Bagian Pembacaan Pancasila. Wah. Pancasila gitu nya diturutan ku peserta upacara. Ada si Gana da biasa nate anu disuruh maca Pancasila masuk nu rajin ke sekolah na Kang Rai rajin ke sekolah gitu nu tara bolos gitu anunya pokoknya mah rajin we gitu. Ada Pelangi Cinta pagi, halo. Ada Dadan Japra lagi. Hey, katanya masa sudah tutup pabrik sih, bikin lagi dong katanya. Oh tidak, tutup pabrik, saya tutup pabrik. Anak sulung sudah mau kuliah. Masa? Masa? Eta nggak we bagian Julia Army. Eta manu ngarora keneh ah, abi mata sepuh. Norin paling eta nu aya peluang menambah lagi mah. Nggak tahu kalau Siti di Pasir Joho mata ya. Bagian Bibi Citen ya, Bibi Cit pagi, Bibi Cit. Mamah Talita juga selamat pagi kalau lagi dengerin ya. Hadir Kang Ades, halo. Nah tadi Pak Al bagian ngedoa, Kang Rai bagian maca Pancasila cina. Lamun Kang Amar oge cina bagian pami abi macana bagian upacara teh bagian maca doa. Ya teh asa komplitnya ana bagian protokol, Kang Rai bagian maca Pancasila, tuh ngenunga doa ya Pak Al sama ini sama Kang Amar, tinggal nyari pemimpin upacara na, tinggal anu maca teks undang-undang terus diri henna tadi Sukapura bisa nanti ngadain upacara. Iya udah komplit ini petugas-petugasnya nih. Aduh ya Allah. Oke. Dari Siti di Pasir Joho, usia udah 34 cenah tapi anak baru 1 kelas 5 SD perempuan dihoyong-hoyong gaduh rai teh cenah padahal mah teh di KBAB tetapi tacan di pasihan wae. Belum pareng kalau begitu ya insyaallah. Nanti Allah lebih tahu waktu terbaik kapan dikasihnya gitu. Dan kalaupun ternyata dikasihnya hanya satu saja ya sudah tidak apa-apa ya, karena memang Allah kehendaknya seperti itu. Tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk diberikan rezeki lagi begitu ya. Siti di Pasir Joho selamat pagi. Oke. Kata Kang Ade Sim Kuring pemimpin upacara cina plus ketua murid wes KM. KM na Kang Ades ya. Wah ternyata ya Kang Ades itu pemimpin, pernah jadi pemimpin upacara. Keren sekali KM pula ya. Berarti tara bolos ya, tara bolos ya, bagus ya. KM pir aku tuh ada ayah KM bolosnya. Ayah KM bolos mah tuh merenan tidak akan dipercaya oleh teman-teman sekelasnya juga ya. Aduh. Hello. Hello. How are you? It's so typical of me. Tapi Kang Ades macam nah duka alasanana teh matak ditunjuk jadi pemimpin upacara tawa KM teh cenah teh ingku kapake teh ingku ada lagi. Jadi kapaksa gitu ya.
Ya gak apa-apalah, daripada gak ada sama sekali gitunya. Aduh, dari Pak Al nih, ayo ayo yang muda katanya hamil lagi. Bumil kan dikasih MBG cenet tiap bulan 3 juta ya. Iya gitu. Enggak ada kayak enggak ada. Ih, buat ibu hamil ya 3 juta. Enak teh cenah teteh mau enggak mau. Mohon maaf ah. Aduh, ya Allah. Kibar Cip lagi sarapan, Cina Sakia aman gak sih? Cina teh porsi sarapan aman lah kalau buat laki-laki ya. Lamun ana paling saparapat na Kibar Cip ta porsi makan ana mah. Lamun Kibar Cip makan laki-laki, laki-laki beda ya ototnya. Besar gitu ya, energi yang dibutuhkan juga besar gitu. Mana laki-laki makan banyak ya, memang sepadan lah dengan kalori yang dibutuhkan memang ya. Oke, dari Kang Rai Kaos, rajin dong cena sekolah mah, resep menata taman sekolah, berkebun cena di sekolah. Kang Rai Mowes, keren sekali ini. Benar-benar ya, siswa teladan. Oke, dari Putra RR, teteh kalau yang pertama sesar apakah kedua bisa normal? Wah, itu gak tahu, ana harus ditanya ke dokternya ya. Tapi ada, bisa aja sih, tergantung mungkin alasannya dulu sesarnya kenapa gitu ya. Kalau sesarnya karena misalnya panggulnya kecil atau jalan lahirnya kecil, biasanya keduanya gitu juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ada alasan lain yang memang ya kayak kelilit tali pusar gitu-gitu ya, yang kayak istilahnya gak ada hambatan di jalan lahir gitu, kayaknya kemungkinan normal bisa gitu kan. Ini kayaknya tergantung alasannya, mesti dikonsultasikan kepada dokter ya. Kalau masalah nanti sesar lagi apa enggak gitu, jadi tergantung alasan waktu lahiran pertama sesarnya tuh karena apa gitu. Kalau misalnya gak ada hubungannya sama dengan jalan lahir, panggul kecil yang kayak gitu, kayaknya masih memungkinkan gitu. Ada juga kan kasus-kasus yang pertamanya sesar, kedua enggak. Ada yang justru pertamanya normal tapi kedua sesar. Jadi tergantung masalah yang dihadapi ketika persalinan gitu ya. Kalau soal petugas upacara nih, Putra RR masih kalah, cer kata Putra RR masih kalah sama aku cerna. KM juga, pemimpin upacara juga, ketua OSIS juga. Oh, keren sekali jadi ketua OSIS. Pokoknya pangkat diborong deh katanya. Ana juga sempet loh jadi sekretaris OSIS dulu, tapi akhirnya harus memilih antara OSIS dan pramuka, dan akhirnya aku jadi anggota pramuka aja. Jadi ketua ambalan pramuka putri. Wow. Jadi dulu mah ceritanya resep ngablu gitu ke Kaleuweung gitu nya, resep apa ya istilahnya, resep menjelajah gitu. Resep apa kana mah kekemahan gitu we. Seru jadinya yaitu kalau upacara jadi petugas upacara, termasuk di upacara-upacara pramuka juga, jagainnya jadi protokol juga.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Oke, masih di acara Halo Selamat Pagi. Kita bersama-sama warga Sukapura dan selamat pagi buat semuanya yang masih setia mendengarkan. Iya. Hari ini bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila ya, jadi teringat-ingat kalau ada peringatan hari nasional gitu kan. Biasanya ngadain upacara gitu kalau zaman-zamannya sekolah dulu ya, wajib ikut upacara gitu. Jadi akhirnya teringat-ingat gitu, zaman dulu pernah jadi petugas upacara. Nah ternyata beberapa warga Sukapura juga ada yang pernah ngalamin tuh ya, seperti tadi siapa, Kang Ades ya, jadi pemimpin upacara. Cenah kalau Kang Rey tukang maca Pancasila, teks Pancasila maksudnya ya. Kalau Pak Al bagian nggak doa, Kang Amar juga. Nah kalau Yulia Army pernah katanya di sekolah dulu jadi pembaca undang-undang dasar 45 sama jadi dirihen katanya. Ternyata udah komplit lah kamu di Radio Sukapura mau ngadain upacara ya, udah petugasnya komplit. Ada selain jadi petugas upacara, Kang Rayma cenah di sekolah teresep ngebon. Wah, berarti kecerdasan naturalisnya emang besar ya, udah dari SD mula tuh. Dari SD cenah resep berkebun. Di SD Marongge cenah sumedang, sampai sekarang buah mangga cenah nu di pelaku Simkuring masih berbuah, masya Allah. Jadi sedekah jariah itu ya, jadi pahala jariah ya, karena iya yang nanam Kang Rey sampai sekarang masih ke ala buahna, masya Allah. Ana juga pengen bisa pepelakan kayak gitu, teda melaknaun gitu, yang nanti kalau sudah nggak ada di dunia ini, tangkalnya masih ayah gitu, masih bisa ke ala. Tapi kumaonnya terjadi wae pepelakan teh, meren iwalti melak naon kamari teh, melaken iya tah sampe ti mamah Aditnya, sampe karet mau di buat lalapan daunnya gitu. Alhamdulillah eta mah jadi lamun melak nu kitu mah. Sama melak daun seureuh alhamdulillah jadi. Mungkin karena tatangkalan eta mah teu kudu diurus ku kumaha nya, nancepkeun lur gitu. Jadi tapi lamun melak tomat, melak cengek, melak seledri alhamdulillah enggak ada nu jadi hijau ge. Boro-boro jadi nu puguh mah dina potna oge kalah kah jadi nate jukut. Aduh duka kunaon tah ah. Memang mungkin kecerdasan naturalisnya emang saya emang nggak ada kayaknya teh, saya bakat kena pepelakan pasti wemun melaknan hon teh, tumpur bahkan kalau misalnya dikasih yang udah tumbuh aja. pernah dikasih ini berapa saledri sapot sama kakak ipar jug cenah candak peparentian bikin cilok gitu nya. Alhamdulillah anu asana ngagegeba, asana tumbuh subur, pas nyampe di rumah aku berapa hari kemudian langsung pararai. Langsung jadi keriting, gak ada we. Aduh, kata Dadan Japrama, cina melakna ceblur juga na, cina tehana mata dibulak balik taneh na. Emang taneh na kudu dibulak balik, kumaha emang dibulak balik. Aduh, emang taneh teh kudu dibulak balik, lawan pepelakan teh. Aduh, padahal mana udah baca buku gitunya, maksudnya teh baca buku gimana nih cara menanam cabe misalkan nanti, udah pakai tanah anu ayah ieuan anu dicampuran ku pupuk kandang gitu, udah. Udah gitu teh, tapi angger we nggak jadi, doang daun komodo ya kalah kah.
jadi nage meren dari segede cingir gento. Begeng we daun bawang nate. Aduh. Tuh, wacana dadan japrama, aku memelak lengkeng 1 tahun sudah menghasilkan. Cena dicoo tanah nate, dirohmui dong, cena gitu. Cing lah nanti ana mau googling lah apa gitu, gimana gitu. Dasa nama udah ih tanah teh dicampuran ku pupuk kandang gitu, biar subur. Nah lama-lama teh jadi padet kieu dina pote tanahna teh gitu. Kurang ilmunya kayaknya, harus nyempetin benar-benar nyari ilmu lah buat pepelakan mah ini mah. Kata bibi cita cina itu namanya kokod monongen. Apalagi itu kokod monongen coba. Aduh. Tips dari Kang Epul, sebelum nanem tangannya megang es dulu teteh, supaya seur kolot mencena tiis lengan, pepelakan gesok jaradian. Cenah berarti teteh pananganana panas. Sigana mah ya. Iya meureun gitu ge. Da pokona mah kamari teh bade melakeun tangka sampun nu timah adit teh pan di sisi rumah nya. Nggak ada pacul, nggak ada lencok. Lagi di ieu nate si tanah nate di apa di guar nate ku koret gitu, terus tangan aku lecet. sampai pakai ten soplas ujung-ujung nate da lecet. Disengserikeun ku tatangga ge usah sapirola cenah malaksa kitu ge napi kalecet. Tong tarik teuing cenah teteh atuh megang koredna meniti peperket gitu. Aduh Allah. Da bisi ngaceleng cek anak teh koredna. Aduh. Oke. Iya, Pak Al, apa nih? Apa ini ngarujak pagi-pagi? Subhanallah, abang-abang bumil sarapannya sama rujak mangga. Ah, kade ah iya. Kelakuan bumil cena pagi-pagi entos ngeludek limus. Makan dulu tapi kudu makan dulu ah. Kade palalaur iya wayah kieu. Dari Kang Ades teh cocok, berarti cenah pepelakan mah cocokna bikin naskah jadi novel cenah. Iya sih meureun gitu, tapi kan aku juga pengen segala bisa, pengen jadi istri rapekan cenah gitu. Pengen jadi segala bisa cerita nama gitu, kan harus belajar ya. Ya pengennya teh nulis bisa, masak bisa, pepelakan bisa gitu. Maksud hati mah begitu. Tapi ternyata ya begitulah memang ya. Ulah segala teuing merenan. Kata Kang Epul macana semesta pun tidak mendukung teteh bertani. Pami berhasil gimana tangan teteh kelecet terus cenanya merenan. Tapi udah pengen atuh kayak batur gitu tekudu ka pasar. Pengen apa-apa teh tinggal metik gitu. Dari Pak Al, teteh mah cocokna nanam saham kayaknya teh. Meren, tapi kan gak ada duitnya. Ari nanam saham mah meren kudu punya duit. Nah dan mah gak ada duitnya buat beli saham juga. Aduh. Iya. Gimana mau nanam saham kalau duitnya gak ada coba. Dari Norin, abi ge cenah sami teteh tos tutup pabrik cekap 2. Ah cenah tos araragung aya nama kewe ngasuh incu. Aduh udah kebayang ya ngasuh incu ya. Jadi nin nanti teh. Ari nanti kalau sudah incuan mau dipanggil apa? Anak malim dipanggil nenek dah enggak mau. Yulia Army tuh yang udah incuan tuh, nenda acana nenek muda. Incuna incu tigigir tapi. Oke, dari Dadan Japra, tangan teteh sebelum nanem kudu abdas heula acana.
Di abdasan maksudnya tehnya, di abdasan laik baca kulhu cina baru melaksa ledri. Nya kekurangan doa sih kena mana tehnya poho merentu maca bismillah. Aduh, dari Kang Ojo Kasmir pagi ya. Kalau bibicit aku mah cena nanam apapun suka jadian, tapi masalahnya aku males disuruh melak cabe oge hoream. Ih, ari anu bisa kalah haroream kieu kumaha sih? Ari anu aya kadaek teu jadinya. Kumaha tuh ari anu sok jadian haroream kitu? Puguh mah anak mah bener dah kalau bisa pengen bikin kebon di depan rumah teh. Kebon apa namanya, warung hidup lah. Zaman SD kan dulu gitu, di depan rumah teh cenah harus punya apotek hidup, terus warung hidup, jadi teh kudu ke pasar. Mau masak tinggal petik gitu. Cita-cita pengen nanti teh pengen slow living gitu. Kalau sudah tua teh pengen slow living, punya rumah yang di depannya ada kebunnya gitu, ada sayurannya. Siga David Beckham ayeuna. David Beckham kan gitu sekarang teh, punya kebun di belakang rumahna teh. Oh, dia panen bawang, panen sayuran apa gitu. Anaknya cita-cita mah gitu, slow living, ngebon gitu. Pagi-pagi teh ngalah naon buat sarapan, tapi udah ngebonnya juga gak bisa. Jadi ya, gak akan kesampaian kayaknya cita-cita ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Masih kita bersama-sama di program Halo Selamat Pagi. Okay. Dan selamat pagi buat semuanya yang masih pada setia mendengarkan. Halo, ada Yulia Army. Kata Yulia Army, aku nanam gak bisa, cana kalau panen aku bisa. Sama, saya juga. Iya, samaan berarti kita ye, ye, betul ye. Kita mah bisanya panen aja. Cita-cita we punya hidup slow living. Ya kan kebayang ya, hidup slow living, punya kebun gitu. Jadi gak punya duit juga gak apa-apa, tinggal metik apa gitu dari kebun. Maseng buncis kayak apa kek gitu ya. Ngerabut hui kayak apa gitulah pokoknya mah kepikirannya. Tapi ternyata berkebun itu susah. Gak ada ini. Tapi mungkin bisalah kalau belajar, tinggal rajin-rajin aja belajar kayaknya. Ya, masalahnya saya baru beberapa kali nyobain, udah aduh ha gitu. Aduh, asa kayak gak akan berhasil gitu. Kata Kang Epul, macana kirang pupuk kandang penginten teh, cana kedahna pasien tai doma, tai hayam, tai kambing. Insya Allah cana gerak teteh na alim. Tahu aja. Bau waktu merenan. Aku masih. Pupuk kompos aja gimana, pupuk kompos ya. Biar gak terlalu bau gitu. Dari Dadan Japra, ada cara patani cana gini, sebelum nanem gali lubangnya dulu, beli puradan, kocok dengan kohe, apa sih kohe? Kohe domba cana gitu. Diemin dulu 3 hari baru tanam. Coba cana geramua gagal. Abis gitu teh baca doa, ya Allah aku melaksa ledri sing jadi pakis cana gitu. Atau mage diijabah hari gitu madanu melaksa, imun melaksa ledri bakal jadi saledri, melak bonteng jadi bonteng cana gitu. Maknya jadi melaksa ledri jadi pakis. Oke, dari Kang Rai Kawas, kalau seledri tak media tanamnya pakai sekam bakar cena teteh. Kalau mau pakai kotoran domba harus sudah terurai biar enggak panas cena gitu. Cingkumahanya Ariki. Udah dikasih tips nih sama Kang Ray. Piraku kete gagal di wa aku tanya. Dari Kang Epo, bawang daun itu pakai daun pakai tai domba cena montok banget jadi nate. Aduh Gusti Allah. Geningan aku harus bergelut dengan yang begitu-begitu ya. Ternyata ya memang tidak mudah ya. Tapi bukan berarti gak mungkin sih ya. Saya sih selalu berpikir bahwa ya bisa aja, mungkin bakal bisa aja, jadi aja nantinya. Cuma kurang tekun aja sekarang belajarnya kayaknya ya, kurang ngulik gitu. Jadi memang segala sesuatu teh butuh diulik, butuh sabarnya, butuh perjuangnya gitu ya. Okay lah, kapan-kapan dicoba kalau gak sibuk. Kalau ada waktu luang pastinya haruslah, harus dicoba demi wujudkan cita-cita hidup slow living, punya kebon di hari tua. Dari Kang Ojo Kasmir, ih amit-amit kutayu ucing cina kagak, gak mau itu mah hasum. Oke. Dari Dadan Japra lagi nih, belajarnya Kak Kirobi cukur gara cina teteh. Lah pan tukang cukur, ngapain aku belajar bertanam sama tukang cukur. Aduh. Dari BBC, pilih tai domba cina teteh, kuku abi dikirim sakarung. Gusti Allah. Rek ngirim tai domba coba. Kamu Kang Rema ngirim nateh
para berdoma, cina pada nggak punya doma, jadi we di emam naku abi, nya dikirim ku Kang Ray para berdoma sakarung, dan nggak ada doma nyantos we di kuluban ku abi daun sampeuna, buat para aku sendiri, dari Repa Saledri cina teteh ma, Saledri ma teh marontok, ih bisaan ini pelak Repa atau pelak emak na ya teh, ah curiga lah tuh tuh bisa gen melak repal mah. Aduh, dari Kang Ray kaos pakai arang juga bisa cina media tanamna tapi arangna ditumbuk. Oke, mendingan pakai arang kayaknya daripada pakai tidung mah. Ada tipe Al ya tipe Al. Udahlah teteh mah diem aja cina di rumah gak akan kuat biar dilan aja. Eta mah menanggung rindu ini mah berkebon ah, biar depi bekam aja merenya nu berkebon mah. Ya, coba tetangga nama David Beckham ya, saya kan bisa minta tuh daun bawangnya gitu. Dia teh panen apa kemarin teh kentang, iya. Resep nih ngalina. Dari Repal aku dong cina batang na oge segede cingir bisaan geningan ah, tapi asa terpercaya aku mah. Aduh bisaan ya melak saledri sampai subur begitu. Dari Kang Ojo Kasmir, ih cina apalan tahu ucing hasem. Apaan Kak Angse ke rumah tesok ayah kucing mampir gerak. Lamun ucing na te cebok te sape angse bawa hasil. Aduh, padahal ana nggak ngukut ucing tapi ayah we ucing nu datang te coba. Hek di bageran ku si Jalu gerada resep merenannya dihuapan dikasih naon teh dikasih obat cacing telinduk kumaha gera. Aduh. Oke. Kata Kang Epo David Beckham kan di videonya pas udah bagus berbuah cina teteh aslinya yang ngerjain pasti pekerjaannya enggak dia sendiri emang kan si Victoria Beckhamnya sampai bilang kembalikan suamiku cina gitu nyatu atu biasa nalu lompatan di lapangan sepak bola iya jadi di kebon gara enggak dia sendiri emang senang bercocok tanam kayaknya gitu. Ada, ana lihat video-video dia lagi ngoprek tanahnya gitu loh. Beneran dia yang berkebon. Terus pas panennya dia juga gitu. Dadan Japra, ih banyak seledri, daun bawang, weh. Tuh cunaya ucing, nah jadi di pupuknya kutai ucing ya. Aduh, tuh Repa, cina seledri, cina terong, kemangi, cabe jaradi dong, cina aku mah, ih. Kemangi, ana mau. Mau dong, itunya apa? Bibitnya mau minta. Buat sambal oncom, buat dicolek sama sambal oncom. Tapi duka kita ngunana nu melakna mah ting jadi tingwal.

0: Mama Gina juga cenah selalu gagal bertanam, apalagi seledri. Ya sudahlah, kita panennya di pasar aja, kata Mama Gina.
1: Iya, kita panennya di pasar ya.
0: Hoyong pepelakan ge cenah Dinda, masa nes males tapi unggal nancepkeun paeh wae. Oh, berarti kita sama ya. Gengnya segeng sama Mama Gina, sama Julia Army gitu. Oke, dari Pak Al, teteh tuh surawung cenah cabe, alhamdulillah jadi. Ha, ini kenapa pada pamer surawung? Ih. Pada pamer surawung saledri sama daun bawang. Ih, anak berkali-kali nanam yang tiga itu enggak jadi-jadi. Enggak tahu, nanti pokoknya lamun Pak Al ka Sukapura kudu enggak kudu bawain ini. Apa namanya itu? Buat dipelakeun surawung. Itu yang daunnya kecil apa yang daunnya gede sih? Yang daunnya gede sih enak ya buat lalaban mah. Ah. Ih, ah, udah ah. Siarannya udahan anak mah. Siarannya mau udahan bongana pada pamer surawung, pada pamer saledri, sirik aku sirik. Sirik. Ah, kalian jara radi marolakna, aku enggak. Nya tuh Dinda oge cenah jadi we abi teh cenah panena ka pasar karunya tukang sayur. Ya sudah, kalau begitu kita panen ke pasar saja ya. Saya pulang sekarang mau panen heula ke pasar. Terima kasih buat semuanya sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua wargi Sukapura, jumpa lagi dengan Siang Racikan hari ini. Mengawali jumpa kita Elvi Sukaisi dalam judul lagu Bisik Tetangga.

Suasana pagi yang memang cukup cerah dan tanpa mendung, apalagi hujan tidak. Kota kita tidak. Mengawali jumpa kita episode kali ini dengan bisik-bisik tetangga yang mau bergabung bersama kita di 081-222-81101. Silahkan mangga, mangga, silahkan. Elvi Sukaisi dengan bisik-bisik tetangga merupakan lagu awal di kebersamaan kita dangdut yang rasikan hari ini. Barangkali lupa di hari pertama tanggal 1 hari Senin hari ini tanggal 1 bulan 6 2026 ya.

Masuk bulan Juni, masuk bulan Juni. Kakak Amar siang Aden, Bunda Tois Manco. Oke kakak, terima kasih. Mundut lagu berkelana Roma Irama, Pami Ayama.

Berikutnya Mahpian. Mahpian. Assalamualaikum Kang Deden Teijeng. Waalaikumsalam. Oyong lagunya Gerhana Dalam Cinta.

Iya, begitulah. Yang lain yang belum gabung bersama kita silakan. Mangga, mangga ya. Gak perlu ragu-ragu sama malu-malu. Kita dengar dulu Berkelana Roma Irama. Kita nikmati. Buat yang ngamar, joget ya, joget ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

sebuah lagu dari suaranya Evita Mala. Semoga Anda puas. Kita lanjut. Raja Japra, Assalamualaikum. Kang Deden minta lagunya Sinan Ana Adela spesial buat Kang Deden bertugas. Oke, makasih. Kata Kamar Hatunuhun lagu Kang Deden ketampi pisan.

Yang mau gabung bersama kita silahkan. Mumpung masih pagi, lebih semangat, lebih apa? Lagu-lagu yang Anda pesan. Tidak sulit nyarinya gitu. Karena masih pagi, masih numpuk. Itu kan ya. Masih numpuk. Pagi hari di bulan Juni, tanggal

Pagi hari Senin yang cerah ceria. Semua di tempat Anda juga sama. Di tempat kita di Karang Nunggal cerah ceria. Cuma-cuma racun, cuma-cuma racun. Yang kerja yang lain juga sama. Dalam rangka menyambut pagi hari yang cerah ceria. Oke, kita dengar pesanannya teman kita. Kali ini dari Adela Cinan Bana.

0: isi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Lah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan

multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semeah Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

banyak nonton yang lain di sini yang memesan tembang. Nampi lagu Kang Deden, Sore dan Japra, mangga sok nyanggaki. Mati tea wilujeng siang Kang Den, badai uken lagu na tujuh sumur Elvi Sukaisi. Alah.

Indah Oktaviani Sari, assalamualaikum. Pagi menjelang siang Kang Deden sama Teh Ice. Request lagunya Seribu Satu Hari, Elvis Presley. Salam buat semuanya saja, spesial buat Kang Deden sama Teh Ice. Pada 1001 hari, wes.

Mbak Linda. Berikutnya ada Teti. Teti, Teti. Assalamualaikum, menjeng siang. Kang Deden, kintun kanggo pendengar Sukapura di mana wae ayana.

catatan pesan yang pesan tembang itu hanya satu orang kan dari tadi. Buat lah yang minta lagu tujuh sumur mangga tah. Kada lapan naon, nah pokoknya lagu tujuh

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: kata siapa yo?
1: Kata artis. Saur ramana kidoing. Saya rama kidoing teh. Duit pasim. Saya dengar kata Revina. Yang nyanyi Revina. Yut kosim nih, dingin nih ye. Aduh. Bibicit berikutnya. Assalamualaikum siang Adeden, aku hadir. Oh gitu ya. Minta lagunya Air Jahat. Walah, Air Jahat. Salam buat semua aja. Spesial buat Adeden bareng Iceng yang lagi tugas. Makasih Ceng. Oke. Ada Air Jahat, jangan diminum Bibi ya. Jahat. Air jahat jangan diminum, sudah jahat airnya diminum lagi. Kadenya minyak, kade pilih hilap, pilih hilap. Berikut, ayo pakai kacamata hidung. Ayo aku nama doing cenah. Oke doing. Diawali bismillahirrohmanirrohim. Duh, ada urang Islam. Ya gitu jangan. Wilujeng enjing tete iceng enjing kidoing kumaha damang. Alhamdulillah ge dina kesehatan panjang yuswa digampil ke rezekinya sareng aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung nama mau anu kasep teh hoyong lagi. Bukan yang pertama alah bari ngarayu ka bogohna ieu teh. Kirim kanggo Bi Isur, Ki Isur di Nagrok. Ki Isur di Nagrok, ulo jauh gini. Wilujeng ngekepan domba. Semangat teteh Iceng. Peduh saya ke batur mak. Kaki Isur yang majarkan teh wilujeng ngekepan domba. Tapi uyu hanting ya domba kekepanenya yakinya daripada kidoing. Kidoing kekepanan. Kidoing kekepanan ceng. Hila jengkal. Hila jengkal. Oh, kahayangnya yakinya. Kaki Isur kidoing oh, kahayang gitu. Apaan kuning maayana duda. Oh, Aiki Isur ngelin. Gesaki aki tapi anger payu ari duda teu payu-payu.

0: Kenaon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Cik sok kidoing kapayun,
4: kidoing di sarangan kuyut kosi Manawi.

Aduh, kidoing. Mana gibrik joget na gibrik. Gibrik en melongke. Sikrama sing jodoh nukasep ka belah mana. Alah, ukur kehelah saetik ya teh. Saetik isena teh. Ngan ukur kabeh. Kidul wetan. Kidul wetan. Tolong kaler. Udah, kidul wetan lah. Saetik. Kena apa lecenge cicing. Siap obah goyang sur di kandang domba. Kan di calana sur. Anu bisa seiceng. Anu bisa gen kidoing lah tinga. Gengnya kis deket mak diguyurkan ku ecet dia. Dimana? Di radio. Di radio. Kidoing payu, kidoing payu, payu. Payu kadomba. Aduh, sepagiknya nak sebutkan payu kan domba. Bibit semoga puas ya. Kita ingin hanupis teteh, jangan hanupis again. Kita ingin akan hanupis okekan baik lah. Yang lain bersama kita di 081-222-81101 silakan. Wit Kosim ke joget di tadi teden joget erek mental lagu tapi dah cina. Ker kosong pulsa kudu ngerti kira yang te piraku kudu nangan minyak telon cina. Erek di pelet maksudnya kira yang leh aing.

0: minyak seng itu lah kagok dengan sadrem bagi-bagi gitu. Aduh,
1: yang selama ini
0: lah mutasi ceng
1: di dalam
0: ya. Silahkan di 081222 kudu gentlemannya kawas penyiar. Turutan penyiar sing gentle gentle ulah kental bari jeung hararese. Aduh,
1: apakah kau tak menyesal bila mencinta
0: kudu gentleman kawas pengapin tah. Mana kayak apin teh kadieunya eueuh.
1: Bukan yang pertama tapi sisa orang
0: kudu sigaweut kosim gentle.

0: kepleset. Oi, kuyut cenah. Eleh manjarkeun kuyut kosim. Aya nu ngaku eleh yeut. Aduh. Nah, ini lagu Uyut Kosim yang sebenarnya. Judulnya, iya ini dia.
1: Haruskah aku terima?
0: Nah, ini lagu Uyut Kosim. Buat Kidoing ya, buat Kidoing spesial. Saking asiknya Uyut Kosim ya. Ele budak nama lah, ele budak nama.

0: Karang Nunggal, sage dengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sage dengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: siap di nanti kungan cenah cekinoing badira dag guru dag galideg.
1: Khawatir aingnya, khawatir. Alah. Nah menik kitu yut, aduh yut, kinoing gak siap di nanti kungan cenah.
0: Aduh pengen minta lagu nakukuh yang melodi cinta.
1: Silakan di 081-222-8101.
0: Waktu kita masih cukup panjang. Lain Kidoing dan Uyut Qasim ya. Bibi Citeti kembali daftar yang

kan teh tara nyanyi teh teh iceng teh. Sok nyanyi deh gitu ngeureun berita Sugiarno. Leh kena-kena aing cicing. Naon ceng? Itu kita ingin meneh yang popoyok. Kena-kena aing cicing. Geus kadenge masih amun teu ngalem.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan

0: bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Tah kitu kido ing lain lagu tak teu bisa sarenya. Ugu hutang di pikiran dibayar, hutang malah di pikiran. Ai kido ing.

Akhirnya sampai kita ketemu dengan Camelia Malik di nomor lagu paling pengagum cinta. Dan kami akan mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Masih Camelia Malik dengan Pangeran Cinta. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurang.

0: Mat mga dihaturanan ya teh.
1: Mohon. Parantos ya aya teh. Maidan sukasirna.
0: Sok aoskeun.
1: Sok. Sampurasun hoyong kawina Bang Bara. Dipriska hatur nuhun.
0: Bang Bara, Bang Bara. Maidan sukasirna Maidan hoyong Bang Bara.
1: Kidoing mah sampurasun nu kasep hadir deui dina acara Hariwang. Kemana Riki Totong, Wadeden, Asa Jempling, Cina Hoyong Kawina, Temi Dua Cinta, Ti Ade Asli. Ya, sawe Kawina ke Jang Urang, Jang Urang Nagrog, Hatur Nuhun.
0: Alah, jauh gininya. Kanagrog, badai Kanagrog, ya teh kidoing.
1: Iya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

isi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: ki doing ngabela karap cun dari mimitian oge oge nanti itu nage cina gitu antak ulah kagok lang layangan cina laguna aduh ulah gitu jang doing sing sabri atau
1: dah setai cek
0: ini yang menik ayang king sorangan majar kendalang layang.

manjar kecek kira yang tiasa nyentuh kan ati sanur pai. Sulewe cendek sinalang layangan midua.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Asa menyentuhkan hati sanurpai jenajeng surkidoing.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekasa. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027.

0: jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangdunggal, di antaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan teknik komputer jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangdunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangdunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Rabu 12 Langkung 48 menit. 50 menit. Tambuh 12 Langkung 50 menit sebelum ini. Kali warga intimi itu. Kau kan atau kau? Kau kan aja.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan
4: Sukapura FM.
5: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura
2: Anda
1: FM.
2: Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek syarakit yang menekesel. Berang puting nganunung tuh netata panon tuh atuk setukeran ini jengjengkol ayin awas mah.
6: Lain panon wahi di lain ke rematik ongkoh suku ke jadi tilu.
5: Mana?
6: Ya hiji itu cik atu banete kurunya akan jadi syarakit pang neangan kenhe pengobatan anu jetu.
5: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung atau macet dong lagi gara kuat lagi, akang gara sok.
6: Atuh orang edit.
5: Ayo.
7: Madaya, mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama berunong-unong lagi wargi. Selamat siang buat Anda para pendengar Radio Sukapura Kerang Nunga dimanapun Anda berada, yang setia di 98.9 FM Radio Sukapura Kerang Nunga genah ngarenah ngarenah. Siang hari ini ternyata sudah 19 menit.

Dewi sehat alhamdulillah. Semoga Anda juga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Begitu ya. Haredang wargi haredang tuh sama tidak. Si aku kenapa ngoprot begini eh? Sudah lama tidak ada hujan, jadi cuacanya ngebul begitu ya. Makanya saya masuk tutup-tutupan tuh gitu. Dapanan secara ngebuat di jalan ngebuat di jalan, ngebuat di jalan. Walah pokok namanya eh. Jadi kalau mau ke kita ya pencet bel atau assalamualaikum begitu. Selamat siang sampai sore, insya Allah kita bersama di siang hari ini. Semoga tidak ada gangguan, karena kemarin gangguan mulu wargi luka kunaonnya. Kalau jadi salah litres kesayangan kayak gangguan. Si tresnya bu si tres sungguh nih. Semoga lancar-lancar aja. Anda juga di sana semoga diberikan kelancaran dengan pekerjaannya, dengan rezekinya, dengan sehat lahir batinnya, begitu ya. Dengan harmonis keluarganya dan wah pokoknya banyak-banyak we. Banyak-banyak itu we doa-doa yang terbaik begitu ya. Pusing? Kenapa pusing? Ini mah kebanyakan makan daging. Kena-kena tas lebaran Idul Adha begitu. Jadi tiap hari yang dikonsumsi daging. Tapi ada trik ya untuk menghilangkan rasa pusing karena barangkali kolesterol Anda tinggi begitu. Nanti Dewi coba cari-cari informasinya buat Anda ya. Selamat siang buat semuanya dan terima kasih yang sakit. Moga Allah segera sembuhkan penyakit Anda. Awalnya juga kita sembuh, jadi sekarang harus sembuh lagi. Tapi tetap usaha ikhtiarnya harus dijalankan. Spesial lagunya Mang Dadan Japra itu. Itu pangelakeun di situ kaburu eh. Yang sudah nge-WA semoga kuotanya tergantikan. Amin.

0: Hitan lagu hitan adikku sayang. Segan saya mau muter lagu ya. Pokoknya ya hitan-hitana nalir karena sira ada dan Jafra banu kawin. Banu kawin banu sunatan amplop bur-bur TKBAK. Bek amplopnya bek isina teh ada ngageluncing wong dadan Japra mulai diingetan teh ngelieur Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Lagunya hitan adikku sayang itu teh judulna teh ya. Kalau mana itu judulna teh cing teranya ali. Nya hitan adikku sayang begitu ya. Luka sayang manuk, luka sayang naon. Besar ibu matugas, terima kasih Mang Dadan Japra. Kemana weloh ke Raja Buah deh, sudah lama tidak menjebuah Amin Bun, nuhun, sehat-sehat Bun ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yakin liur amplop bung-bung bang. Aik nuwa wuhung ku tera cukup kuno sakian Ucel ya Ucel
1: Menjalankan syariah.
0: Oh ya Sabtu ya dua encan di dia jadi tilu. Amplop na be ya kayak kudu mulia plus jeng isi-isi na ya siang Wang Dadan Japra ya. Ada Amar sore Bunda cantik sore Amar ganteng. Nih pede lo Tais manco menut lagu cinta air mata atur nuhun sami-sami Mang Amar ganteng wilujeng sonten naon tetebar lang layangan mengpeng awa hujan. Incu saya mau isuk-isuk nggak gandong lang layangan kakak raga 3 tahun pada kemana layanganin di depanin layangan.

tidak muncul Bang Amar, selamat sore, terima kasih, ditunggu lagunya Repal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ngoprotnya sing sok foto. Kena moto cai eta cai wese. Ngoprot ngesang ai. Balas ku panas suka ku naon. Anda panas tidak ada saya menihara dangke itu gerak kipas angin nih mutar ditempokin kali ya. Belum mutar kipas angin nih. Kan buangnya kalau dipotokin Repal, selamat siang buat Anda. Teh Ucu Jaiter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bun, sore apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Semoga kabar baik. Lagu dukung ya Bun, sami haredang. Curiga dikutang Teh Ucu. Dikutang ngongko secara pandirumana seserangan. Salam buat semuanya, buat Ubun moga sehat selalu dan hatur nuhun sami-sami. Ayo Ubun penuju usum. Ini ada di fotokeun. Weh, eta sop meni sepiring mentung Teh Ucu kade Teh Ucu. Nyepekna kudu lembut ke kumaha di jero beuteung meureunan ginjal teh capeun kudu eta, kudu ngagiling eta eta. Ngagiling naon teh peruratan. Padahal mah Teh Ucu digodogna di hawu di hawu amung deui mah lieur jeung jebelin we kana untung. Eureun jeung Teh Ucu mana sama cengek naon di sama cengek kana tuh biar seger hek kerupuk nan rada koneng-konengan weh. Rada koneng kerupuknya Teh Ucu wilujeng Teh Ucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Galunggung Cipanas hadir ya. Wilujeng siang, wilujeng siang. Salam kau kabar ya Radio Sukapura cek ya. Aya grup mabih hoyong ngeringan lebet. Iya we grup WA grup WA, namian itu namian, siung goreng gaduh di bendungan di Galunggung teh, ka bendungan sabara kilo teh ka Cipanas, geus niat tiba heula rek ka Cipanas teu jadi-jadi, aya loba kariweunya. Orang Galunggung namian atuh istri pamaget gitu ya. Nantilah kalau ke Galunggung saya cari Anda. Tapi sahang ngaranannya. Ngaranannya tuh kemah di pilarian ku saya. Saya rencana ke Galunggung tiba heula teh init-init. Aya di bendungan warga Simgoreng ge. Wilujeng siang, urang Galunggung teh, hatur nuhun nye akang. Semoga sehat-sehat begitu. Mama gina siang Bun, siang yang lagu hujan. Sedang sare yo tas-tas tas masak MBG nanti yang hujan. Yang lagu hujan pokna teh berdua panas sareng-hengeng ge yang lagu hujan. Yuh Bun ka Galunggung renang air hangat sana sana uwi piknik. Oh ulin wae tuh bawa kamari jeung emaknya mai pajajang kedah we sama Pak Ustad saha Ustad naon. Saya teh di WA karena TV mak. Oh sanes magin nanti Braga ke satu akhir.
udang sari, mama lagi nanti balas masak MBG. Ulijeng siang mama gina, ulijeng lelason, ulin wae. Adela. Bibi Cit, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore ubun, sore meni goreng yang bun ngalek di jam 11:30, ugah-ugah jam 2. Dan sholat telur, tentunya kalau lagi serik asar. Ngeliap cina di jam 11:30. Ugah-ugah jam 2. Es nugget no belulin ngalaya. Kau mau beri kalian yang ngimpi Mario. Dewi ngaisare burang aneh sok ngimpi dah ih. Rudet cetipiran yang biya sare teh sakedeng dan ngimpi eh. Beno RM nyupiran ngagoledag diwen gitu salat salat lor mampung can asar kenyang harus ditati Bicit selamat siang buat Anda sebagai paksi demi sunah rasul pasti mangrai mangalakadu bunda.

Raikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mang. Tak ayah Raikal. Sehat alhamdulillah. Baru pulang mengarit bun. Ya gereget bun. Ey. Diadu jeng arei cenah. Arei rarawe ya. Mar. Erek rarawe ya. Para umur saya teh segenap puluh lebih tak kira apa rarawe ya. Nah rarawe ya cari kaos jelaskan sing jantre jelaskan dadan japra tipes kamar lima uing teh bun oh tilu minggu jak-jak deh tas ngago gatas ngagelongan anak naga naon-naon teh ucu dikutang ting sok foto nya itu make kutang nya itu make kutang teh ucu cenah foto kutang. Nah, mungkin kudu cager deh. Udah, mau tadi terek dikirim. Eta surat Yasin. Kan karunya. Dari rukene. Tilu minggu ngahodoh di Allah. Dibere opat poe gini ripuh demi me. Terus getek yang lempang kaditu kadi. Jadi pan pada akhirnya penyakit tele. Dah saya nak udah gede kaditu wae. Ah cenah teh neurak karena nu penyakit teh udang wae. Jadi omongan penyakit teh ka saya balila-lila. Rainbow kabari ge. Mama kan lagi sakit cenah bobo emong ah teu ngeunaek leuleumpang. Aduh mungan penyakit teh mung lila-lila gitu. Wah itu dukung lagu Mama Gina yey. orang hulu kuda Usum naon di hulu kuda Wah itu di Cika Thomas Wilujeng siang wah damang wah kemana wae Omet Jaiter assalamualaikum. Waalaikumsalam bun si aku manco yakin bulan-bulan burber beramplop bun tina seminggu teh aya we samunganan uyang kepalaku bun. Kumbang kelana nanti Sabtu Dewi nggak tahu ada di sini ada rencana juga ayah kegiatan itu tuh di apa di organisasi apa gitu jadi nggak tuh bisa ke Ciku ya sim bisa ke Cibeber duka ada keweda di onang nage Ibu Dewi sama kru gese kru sini riwe mangomet teh buru-buru kadi tulin bohong mangomet behak amplop nage saya mah. Jadi can meuli deh nete. Gua rawuhung kul kawin. Nuhu hece gening sakra daerah. Kena digentasan ku Allah mang omet. Mang arut di Cikuya sore bun. Hehehe lagi arut. Yang harus sehat Mang Arud, semoga sehat selalu begitu ya. Nah, rewe buah yang cai panas mengeum kana jol. Kalau ke Cipanas Galunggung itu harus pagi-pagi ya.
karena di sana teh aya tukang tukang dagang sayuran, aya paku, aya haneuleum, aya naon gitu. Jadi sok berburu eta, saya berburu sayuran. Sayuran paku, pakis eta pakis daun

Nantilah, udah rencana tapi belum juga namang ke Juli, Juli, Juli pas buah pas pada anak-anak libur. Mama Nur, Ibu, kangen aku setelah beberapa hari ke belakang sibuk terus jadi absen karena radio. Kamu nawe atenye. Lagunya nasar aja seperti mati lampu. He. Nanti dicariin ya buat Manur. Ada gagayaan Manur teh ulin wae. Omagina teh oh tes di Al Jabar umroh cenah. Bosen atau yo ke Al Jabar eh kalau sudah diulinan ulain eh. Magina beli jeng sonten Magina, nanti dicariin lagunya ya. Wah itu nuju istirahat pun besok Selasa operasi. Operasi naon? Ae, nate damang naon akang teh. Yeuh, pancek Dewi ge unggal siaran. Semoga Anda selalu sehat karena kalau Anda sakit tuh serba pahit katanya. Am daging ayam pahit, am eta apel pahit, anggur pahit. Nah, tak sing cager wa itun para rait siapa? Nah, lagu teh teh. Kelamar di tayangan leleng. Mati laguna. Lagu dulu nanti kita baca lagi.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan
2: lain,
1: apotek.
2: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh alalanyar. Nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Genah merenah ngareuna 98.9 Sukapura FM.
4: Dan asar akan dikumandangkan pukul 15.06. Jadi untuk Anda yang sudah request lagu, nanti setelah adzan kita balik lagi ya. Setelah adzan beberapa lagu pilihan gitu. Kita balik lagi temani wargi semuanya ya. Bang Amar lagunya sudah ya, Cinta dan Air Mata. Wai Cipokek sore bunda, sore lagunya pecah seribu, nunggu giliran mama eh. Bibi Cit atas bun sholat matahari saatasan bobo da ayo nagi ngimpi numpak mobil ke laut tari balik pada ninggalkan nana gerbe abis teh cari gegoakan ditinggalkan odang dah bisa ketinggalan ngimpinya orang teh eh. Nah, dan lohor mah jam seberapa? Jam 11.45. Apaan tadi kamu tidur jam 11:30? Nah, ngebohong lo ah eh. Mimpi numpak mobil ke laut tari balik ditinggalkan wajah Nabi Bisitnya. Sudah kini tinggal. Mangga yang siang mangga gak terbetah nyupiran guys nih panas kiam pun cepat sempak eh sarung
5: sarung.
4: semacam daun fulus buat mata kate ngan rarawa ma ngarei si Amar bun calana jerona warna pink gambar Pokemon di arepna pas dina si Sutar mana sing sok potokan Amar nyanyi sempak warna pink gambar Pokemon ne. Tapi benernya ada dia makan secara orangnya kecil gitu. Jadi yang umur 5 tahun masih bisa dipakai ku Amar.

Peter, Willy Jeng Siang, kemana CS-mu begitu? Makin nu baru bun, nu baru na bun musim musim Nabi Muhammad SAW, mau ayo ontaan. Ayo nu anyarnya berarti ece nanti ngalentenya. Gina ada ulin wae kemana daek begitu ya. Wah itu nuju istirahat tuh besok Selasa operasi penyakit naon hernia. Walau ku menangis urut udah percuma saja air gayakeun hernia air kolot baheula mah burut ngaranana teh.

celananana geulin warna pink inu buret. Ciri kokol warna deras damang wa nye. Sing lancar operasi nang BPJS wa. Kedang BPJS atau metomaya.

Karunya wa itu gusti ting berat di kena tema mawane. Amar gagal bobo bukan nyerai kaos lain warna pink jeng gambar Pokemon. Itu non lagunya bunda cantik ya sami-sami amar ganteng.

0: Elan japra betul resepun ngono burut teh buan ege gere. Paitun karunya. Karena dina kedokteran nanya ngarana teh hernia karena kolot baru lama ngarana teh burut. Ayo ada teh gegelena nananya. Wan saya waktu nyawa jeng teh apa makin kusara rewa itu nasi ngelancar gitanya. Nasi ngelancar operasina gitu. Kalian mulih dina keayaan sehat. Pane dioperasi dina taena tuh panen sama senjata lelaki. Ingin senjata lelaki mah ada pahlawan.
1: Yang kita nantikan.
0: Sirai kawasan uing jadi dokter nih ngoperasi nuburut di sindre keraguin. Di sindre kuma berdua, kudu make alat, kudu make alat, kudu diperhitungkan ya. Faktor keselamatan main sintre kuai. Ngaco loh Wah, asuhnya bun ngegayot. Ay, ay.

0: buat lain. Da ulah diwawas jeung ulah dieteh tuh. Eh geus burut geus we titik.
1: Itu semua percuma saja. Orang tuamu
0: karunya. Hanya kan disebut burut tuh itu jadi lomba no komentar. Eh. Ada leutik merenan ini tanpa teh gede mang bepe. Tapi dewa foto nanti wah itu anehnya. Lah wa kunaon yang ada mang wa wah ituan eh wah ituan makirang cair. Kirang cair kau mau gina. Otokan aja. Gelo itu tadi potokan. Gara-gara si Repa jadi kami main tadi potokan. Tapi dasarnya seburut cenebun. Kan dokteran ngarana ke hernia. Eh kalau bahagia ngarana burut no gitu teh. Nya fotokeun melewet waktin di sirep. Yalo. Ngaco ae sirepa. Pada kawas besar udah. Duka itu lete ayam foto nage. Singa ngadamang wa itun. Eh, cekrai kaos dah laguan seleng terlalu manis. Mar burut manis.
1: Percuma saja. Orang tua.
0: Gekoba. Si Amar awak letik pecengkreng gitu. Dibare penyakit burut. Orang tungkul. Orang tungkol lagi kaos
1: itulah yang
0: apa-apa. Lama ngerai kaos antara nganggo CD ya. Di sauna sok nganggo legging. Was di wawas Mang Amar mau dibaca ya. Ampura wa heureuy nyecek Mang Bepe sieunan. Mang Bepe sieunan. Balinda sore, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Lagu Hitam Putih Fotomu Rati Perwasi. Salam buat semuanya yang lagi nyimak spesial Bunda Mentuga. Sehat, lancar rezeki Bun. Wah, terima kasih Balinda. Amin. Eh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Balinda, eh. Magina, manawi potokun, wah, beli jadi fitnah. Magina, ya gitu, nah, eh, ya. Bapak-bapak, sarela. Nanti kita lanjut, ya.
2: Ciri-ciri orang ria ada 3. 1, menampakkan kesenangan untuk beramal bila berada di hadapan manusia. 2. Malas beramal jika sedang sendirian. 3. Senang dipuji dalam segala hal.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hak saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nga nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung etama cek dungli gara kuatli akan gara sok.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Bir naon, Ceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ye, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ye, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia.

0: pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan teknik komputer jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

yang direquest sudah Dewi hadirkan untuk Anda sore hari ini. Tapi ini adalah lagu pilihan si aku. Lagu pilihan siapa si aku ya? Dari Memes Arifin dengan Hitam Manis. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Ingat Kaputu Batara lagu itu. Karesepna lagu Hitam Manis. Kita balik lagi wargi, pastikan untuk tetap setia dan tetap terima kasih Dewi buat semuanya.

menang Iran melawan Amerika. Yang masih tetap setia dan masih ngawe anon, Teh Ucu masih setia. Mang Uhe ngenakeun, yai. Nanti dibaca lagi.

Ada kiriman foto dari Waitun. Dewi kaget juga tadi pas Waitun nge-WA ngirim foto. Tadi nama dibuka tapi jadi dibuka ya. Jadi benar dia itu bukan hernia, hernia maaf ya. Tapi ini mah hernia na dina tarang bagal. Lain-lain burut ya bener, lain burut lain. Tadi pas Waitun ngirim foto, Waitun ngirim foto. Tadi na mau dibuka tapi jah tina naona dibuka beri pepeletetan. Ay sugan tanu hidung nanawane pakta bulu. Ta foto nabun etete dina tarang bagat seneng gitu. Jadi dia hernianya itu di atas perut begitu. Eh benernya dina hanapun buja. Rada ruas itu buka tong buka tong buka. Tapi ternyata si aku buka. Udah pasti mau porno lamun minta dipotokin. Tarik nampore pak. Ini potokin mau yang lain hoax. Yang sesuai potokin lain yang burut nih. Ada ruas tadi si menggoreng si uang ngirim foto. Buka tong, buka tong. Tong buka dibuka ya ke saya teh. Pagi nasiri.

Selamat sore Dewi buat Pak A. Pak A kemana wae Pak A? Kamu terang ngawe ya. Dewi siaran teh. Bobo ngalahirkeun cek Dewi. Bobo Pak A ngalahirkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak A. Hadir bun, sehat ibu. Alhamdulillah, sing sehat terus bun. Tanggal hiji aman. Rit sirah saya menyengarupan tanggal hiji tepaannya. Ayah beja saya amplop. Hebat ibu mah, daripada duit nube. Amplop nube. Kan dia suka sedia amplop sadus sadus gitu. Ya, tadi diteng lu amplop cete banyak. Agar ku tak jatuh. Urang barter pun ti abi amplop ti ibu duit sarua geus suka nek ka perumasan dulur ngawinkeun eueuh duit teh. Eueuh duit aku beas cenah bun yang tumpangan cau sasikat turuban ku taplak. Aku parenya, ibu pare mama jadi 3 kiloan pare, 3 kilo pare jadi 2 kilo beas gitu, Turubannya ku taplak, malah ku amplopnya. Syukur sehat mah Pak. Sugan teh Pak, teh kamana cete? Lu bobo ngalahirkan Pak, terang ngawe efek ayah neng. Belajeng santan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenakan uhe. Seribu kali ku coba menghindar. Ada mana tukang uhe teh potokeun. Jadi segala kudu dipotokeun. Padahal ngawe anak kahibur pun nyana kergawe. Jadi Pak Guru tenang juga we nih. Beda ide degan guru mah Lenyang santan mang uhe. Bang Andri Dewo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lenyang santan bun santan. Aduh, bang mau bangun bobo bobo terus di kampung mah. Bangun bobo, bobo terus di kampung mah. Dangukeun ibun asa ngimpen, disampakeun rujak jeruk segar. Ah, kan di lembur merenannya. Lagi di lembur Mang Andre Dewo, ya, yang lagi di lembur teh Pak Queen. Ka mana Pak Queen eueung ngawea? Pak Queen eueung ngawea emang daging aja cingoy Pak Queen. Pak Queen emang daging ae. Eueung ngawea ngawea. Cintamu terlalu sulit untuk ngehep-hep poinnya.

Wah, ngawe, ayat apa kuin ngesmangi daging nyate. Wah, pakai nyate cina bu. Di versi break main eta. Di versi break main eta ngomong bagus lila tuh mesti lu minggu Decan ngawe awe ati kayu ne. Maka ganggu cina saya.

0: Bang Andri Dewa, selamat sore untuk Anda. Terima kasih. Lagi makan rujak. Enak ya. Seger. Rada lada. Raika, thank you. Lagunya Bun, lagu Hitam Manis. Jadi ingat Kakang Apin. Apin lo bayi denge pada manis. Apin lo bayi denge pada manis nih. Wati gurau ya ma ya. Terlalu bajing. Amai gini, lin hujan noe, tanu peresi baru. Kirim kan gak deh tuling ne, usai orang puter,
1: Seribu kali.
0: Oh iya, iya, iya, iya, Wah itu bun, singa gak ada mang, wah, Singa dina kesabaran, kesehatan. Sehat sabihara-sabihari. Teh Ucu masih kena satia. Iya, turnon Teh Ucu. Teh Ucu sudah habis sop itunya. Sop tulangnya. Dewi saranin minum jus ya. Jus nama jus naon. Kalau tidak jus ya air jahe gitunya. Jadi jahe diiris tipis. Banyur cipanas gula bereuman. Hanet dileut. Maintain high kolesterol. Mau pisan wajah tanya pun ya di mana-mana secara bagian naur pun. Kasian deh bagian naur aja pok nete. Pas ubar hajat ngeta ngasih lebih nggak luar biasa. Mau ayana nih liur naur. Di lomor sama gitu sing ayam milik nanti ucunya binga bubar hajat nangetang hasil amplop gitunya batur kawin orang liar lain wajat nulir nanti bagian nyamungan iya gak apa-apa kalau gak ada jus buah atau jus apa gitu ya. Jadi mendingan minum irisan jahe diiris tipis, banyur cair panas, gula bereuman, biar kolesterolnya naik. Selamat sore buat Teh Ucu ya. Epin di Banten selama sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Dewi kali kru Wilujeng Santan. Wilujeng Santan ngomaha daging doma nges beak acan. Wah sekaluar deh saya. Request ragu kiraan di antas pesanan Abdi ulam yang nyeneker nyerara tekenenya. Enggak, udah gak ada gitu lah tiap di Abdi natur noho nampura pisan Teh Dewi ya punten tara rengkyu pangkiring gue natuk Abdi are nu hot mah. Nah nu hot tidak ada yang hot Kang Epin Selamat sore Kang Epin di Banten lagunya ditunggu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngiringan gak bisa nela webun Salam kasadar pendengar dan penguing. Dan penguing Arif 90 tipali kampung kebon kopi Cipicung atur nohon bon. Sami-sami Kang Arif ya. Selamat sore untuk Anda sudah hadir sore hari ini ya. Wilujeng Tepang, pendengar baru di hati. Pendengar baru, pendatang baru kalau dengernya lama. HP-nya kakak-kakak belinya. Gagak banget. Bang Arif 90 di Kebon Kopi Cipicung sore ya. Mun lagi di kampung efek tuang daging kurban wae sanganing aya kene di kulkas teh anger bun kalau numis pada rencang. Bosen daging kurban teh saraos kieu kampung nyewen Jadi kalau misalnya Anda masak-masak daging, dagingnya masak satu itu aja, satu resep aja ya. Jadi yang satunya sayur-sayuran gitu, kulu buncis, kulu bualu, kulu daging kena-kena loba di nama jam makan, sabara resep dagingnya, jangan nanti kamu malah itu darah kolesterolnya naik. Jadi sarupa we daging nama saresep daging ya, sapiring mentung gitu tah. Nah, sapiring lainnya itu apa namanya sayur-sayuran buncis disepan terus itu walu disepan, terus pecai di sepan gitu. Sama lah enaknya. Tapi asalkan aja asinnya emang Andri Dewo. Tapi gak sayang asinnya kemuli asin itu kan. Mama kece. Aduh kemana woy mama kece teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam damangun. Alhamdulillah mama kece kemana aja. Nomor baru ya. Beda di sininya nggak ada namanya Mama Kece. Wili yang santan Mama sehat-sehat. Teh ucu jahiter tuh bun langsung bikin jus melon menipray teleneng. Nah itu nye. Sok melon Dewi mah yang kemarin apa beli buah nih Mang Dudu dua siki. Mang Dudu beli buah dua siki ceteh. 11.000 di jus teh merekat jadi 3 kali. Habis makan daging, makan yang minum jus. Habis makan daging, minum jus kita. Sok teh ucu sehat-sehat. Andri Dewo bun asa hoyong lagu eta manawi tiasa kene nantilah ya. Nanti di ini dulu lagunya lewat yang komputer aja dulu. Bukan berarti ini yang komputer Anda mana kirim link begitu ya. Mama kece lebet ke nang dedet ke kayak mama kece lah ya. Tapi sudah ada di sininya mama kece. Jadi nanti kalau Andi siaran atau Ana siaran tolong disip ya. Udah belum bisa ngesip ya dina komputer Mama Kece selamat sore, terima kasih. Salam buat teman-teman Mama Kece yang selalu setia dengar Sukapura sore hari ini. Sekarang itu hari libur ya, hari kesaktian Pancasila. Wah, penyiaran antara libur ya. Gak apa-apa, yang penting Anda senang, yang penting Anda terhibur. Gak apa-apa kita gak libur ya. Selamat sore. Lentera Cinta Niki Asria kita tinggalkan. Ada Kirana dari Dewa spesial buat siapa? Epin di Banten dah. Epin dah lagu teh.

sedikit error. Kunaon itu kunaon kunaon kunaonnya. Bentuk protes warga masyarakat Blitar wargi ya, yang didapat berita terbarunya adalah dengan membagi-bagikan telur ya. Ada 62,5 ton gitu yang dibagikan kepada warga masyarakat. Bentuk protes peternak telur ya. Karena turunnya harga telur di bawah harga pokok-pokok produksi, dan itu dilakukan di satu ruas jalan di depan kantor Bupati Blitar, Kelurahan Kanigoro, dan menimbulkan kemacetan begitu ya. Kenaonan pun kemacetan begitu. Kenapa ini tengah jalan lagi ya, yang ceri kayaknya. Kalau Anda lihat foto, warga masyarakat menyerbu daripada para petani untuk meminta telur gratis ya. Apa yang terbenak dalam pikiran Anda? Begitu banyak orang memacetkan jalan raya di depan kantor bupati ya. Dan telur itu dibagi-bagikan oleh peternak tanpa menggunakan wadah atau plastik ya. Jadi memang kata mbaknya nggak sebelah manten, belah pupus manten deh. Beberapa mobil pickup dan truk yang membawa telur juga ditempatkan di sisi barat timur area patung Bung Karno untuk membalikan telur kepada warga yang melintasi ruas jalan di depan kantor Bupati Blitar. Begitu ya. Jadi kemacetan parah tidak bisa terhindarkan selama berlangsungnya pembagian. Salah satu koordinator peternak ayam petelur, Suryono, mengklaim ratusan peternak ayam petelur skala mikro dan menengah yang tergabung dalam aksi ini berhasil mengumpulkan 1 juta butir telur. Ya. 1 juta butir telur ini seberat 6,25 ton katanya ya. Koordinasi aksi, Suryoto mengatakan bahwa aksi bagi-bagi telur dilakukan para peternak ayam petelur skala mikro menengah kepada yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Jadi harga telur sudah sekitar 2 bulan ini jatuh di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah. Pada saat yang sama harga pakan naik begitu ya. Saat ini harga telur tingkat kandang hanya Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram. Dewi aja beli 25. Dengan kenaikan harga pakan ini, lanjutnya HPP telur berada di angka 23 per kilogram. Dewi tadi beli Rp25.000 per kilogram, tapi udah tadi demo. Nah, wenu aya keun we among pengmurah cek sih. Kalau kemarin-kemarin kan harga telurnya mah sampai 30, sampai 29 begitu ya. Tapi ini adalah bentuk protes warga atau peternak ayam petelur yang ada di Blitar. Karena pakannya mahal tapi harga telurnya murah. Jadi dibagi-bagi begitu. Deges eueuh deui wae lagu teh, astagfirullahaladzim. Kamana atunya ya Allah ya Karim, nggak usah inilah, Dewi ganti lagi umenya, kudu muter Bon Jovi ini. Jangan dulu, kamu ketahuan cing ini bisa nggak ya? Masalahnya nih, oh iya enak. Kalau lagunya dari Pita Alpi.

Sunda. Kenapa ini ya? Jadi agak susah-susah wargi ya, karena ininya nggak mau ini, nggak mau berkompromi. Balikan deui, bewe. Kumaha lagu eta yang diputar yang minta kan di dewa ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Big Boom in the Room, DJ Ilham. Ya, yang sudah request lagu ini, Kang Andre Dewo sudah ya, sudah diputer. Metak non diputer sesoranganan menikulu dikadiakan. Haduh. Selamat sore.

0: Dewi Imbangi lagunya Big Boom dengan Kopi Hitam. Singa Josting di bereta main waler artista. Selamat sore yang masih setia sore hari ini, Mbak Linda. Terima kasih Bunda lagunya Sami-sami Mbak Linda. Epin di Banten alatnya dilempir we bun, dilempar beri yang baru. Tabangnya teh dewe laguna ulah repot-repot ari jus cecenet bisa teh cenet diinom terus ngedar daging bisa.
1: Sambut pagi dengan segelas.
0: Ali telur lauk mira oke ente. Nah maksudnya Epin.
1: Lunturkan rasa.
0: Ini nggak tahu berapa buah lagu yang ada di list kita nggak bisa diputar, jadi blank aja. Jadi harus ada di rada dibetul-betul kan begitu ya. Masalahnya ya itulah tidak maju ke don mundur di mana-mana ke
1: kopi.
0: Maju mah eta maju, mundur mah mundur.
1: Semangatku, kopi hitamku itu selalu.
0: Ya Den Purnama. Assalamualaikum, sore bun, sore Den. Kamana wae ya.

Aden Purnama di Cikalong. Cikalong naon ngaranan teh, Den? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir sore hari.

Orang nangela sehari ada dan selalu kemana wae cina muda wita yang cita saya matara kemana-mana di bumi. Kapanan kerisiaran yoganya.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

lalu dan selalu mancot terus katanya. Alhamdulillah. Oke, dan terima kasih informasinya. Salam Dewi juga buat Pak Ajengan Apip di Nangela. Semoga sehat-sehat Pak Ajengan. Nyanyian tuh kudu sehat tuh gitu ya Pak ya.

Waktu kita hanya tinggal 10 menit lagi. Sepertinya Dewi akan memutar dua buah lagu terakhir untuk kita dengarkan di sore hari ini. Semua WA sudah dibaca, semua lagu yang direquest sudah diputer. Semoga Anda merasa terhibur. Yang belum mandi, mandilah, udah sore ya. Ay penyiar can mandi, kepan saya macan anggus siaran nenek. Wah cukup satu kali aja. Dulu itu kalau mandi satu kali aja begitu ya. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama sore hari ini. Kita berjumpa besok siang insya Allah. Semoga masih bisa dipertemukan dan sehat, kemudian juga panjang umur begitu ya. Terima kasih, Dewi pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceuk? Iya, keur Facebookan deh. Wis, gaya iceung apal Facebookan. Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk? Cermat Sel.
0: Leres para wargi, Cermat Sel, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, di lain rematik, ongkoh, suku, jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya, hiji itu, cik, atuh manete kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gustin, wagung atau mencet dungli, gara kuat, ya kan, gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.

وإذا السماء كشطت وإذا

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih,

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
1: Naon ceng, Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Raba, perangkap-perangkap setan yang selalu diberi perangkap oleh yang nikmat-nikmat, yang nyaman-nyaman, yang senang-senang, seperti minuman-minuman, dan jainah, dan sebagainya. Itulah rayuan-rayuan setan. Resep-resep setan untuk membawa kita terjerumus banyak dengan cara-cara membuat satu kenikmatan-kenikmatan. Tapi akibat daripada rayuan-rayuan setan, perangkap setan, selalu memberikan yang enak-enak, yang dilarang oleh agama, yang diberikan yang enak-enak. Tapi kebanyakan sekarang agama sudah dianggap nomor berapa gitulah. Yang penting happy, yang penting enak, yang penting nyaman. Sekalipun memang itu adalah salah satu perangkap setan.
1: Macam kesenangannya.
0: Oke, dan saat malam buat semuanya wargi Surabaya dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi sama saya di acara Wilujeng Wengi di edisi hari Senin ya. Hari Senin tanggal 1 Juni, sekarang Mei Juni. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda semuanya sudah baik. Dan alhamdulillah saya sendiri pun juga untuk malam ini keadaan baik ya. Sehat, dirinya sehat lahir. Batin makanya tak ketinggalin ya, penting mah lahirnya. Namun lahir ketinggalinnya peot, begang, berarti wah batinnya gering gitu ya. Penting mah awak lintuh ke kiri lah. Buat happy lah hidupannya, kalau dibikin pusing lah. Jangan terlalu dipikirin lah, karena kehidupan di dunia itu dah mau lepas dina pikiran, mau lepas dina segala rupa cobaan, godaan. Bikin happy saja lah. Di saatnya kita happy, main. Saat kita piknik lah. Biarin, pikniknya anu rada gratis gitu lah, pakai duit ya. Oh iya, di acara ini seperti biasa saya ingin ditemani sama Anda lewat WA. Anda mau menemani saya boleh lah. Udah saya berikan nomor WA-nya dan Anda juga kerap sering Anda kirim WA untuk saya kerjakan, untuk saya bacakan. Permintaan kirim salam sudah biasa itu. Ya. Siaplah untuk saya ladeni, untuk saya kerjakan tanpa upah lah, terkecuali ada yang baik hati gitu ya. Ah, merasa Kang Apin nih, selalu saya minta lagu diberi, selalu WA dibacain. Itu mah ada yang rasa umpamanya, ada rasa ada kebaikan, gak apa-apa gitu ya. Memang penyiaran dengan dekatnya dengan Anda adalah ikatan-ikatan tali, kedekatan antara saya dan Anda. Itulah ya, Anda minta lagu saya penuhi. Kalau seandainya Anda bikin kebaikan ngasih smok, saya terima. Enggak pun juga enggak apa-apa. Kebatah orang Austin lah WA di saya. Nunggu ada nomor genap apa tilu. Wilu jangongi kalau nunggu ada nomor genap apa tilu. Assalamualaikum. Salam Wilu jangongi ke Api. Nunggu dia hoyong request lagu. Lagu dia mengejar badai. Dikirim buat Bapak Engkos, biasa sarang Mamah Diva. Ada di Ciceri, Kamang Ade Sayur, Jongi. Sarang di Esoh, nah di Cibecoy. Spesial Kang Ade Akub, sarang Putri Bungsuna. Spesial biasa Kang Apin saja. Kiriman dari nenek dua cucu. Timah panjang, hatur nunjuk, sami-sami nenek dua cucu.

bakat aing ngetik lagu sok tara kaluar teu biji ngejar bade. Bener kalau dicetak kalau penyanyi nah. Dicetak kalau penyanyi nah, karena bijil juga yang lagu udah berdua ya. Nah, mengejar badai dari Wawa Marisha. Untung saya tahu penyanyinya Wawa Marisha. Gimana kalau kita kembali lanjut lagi ke WA yang berikutnya. WA yang berikutnya dari Jajang Nurjaman. Selamat malam buat Jajang Nurjaman. Selamat malam juga pura malam juga request lagunya. Terendap laraku dari NAF. Salamnya biasa buat Yoni yang ada di Candiwung. Selamat malam. Oke lah buat Jajang, buat Yoni yang ada di Candiwung, orang Candiwung semuanya selamat malam aja deh ya. Lagunya Terendap dari NAF.

Assalamualaikum, selamat malam buat Kang Adeku. Assalamualaikum, salam Kang Abi. Abi, Namewi, Tikasik, mantap. Sekarang aku puterin lagunya, lagu judulnya Bujangan. Khusus lagu buat Bapak Karjan, buat Karjan Hansip ya, ada di Ciorai, di Leweng. Dan lagu buat grup KPK saja ya. Ya, grup KPK Cemintar dan Kampung Baru. KPK kelompok penggali kubur dan penjinak korupsi yang lain penggali kubur. KPK adalah kelompok penggali kubur sebenarnya. Putarin lagunya ya, kami oh siap. Kenapa setiap minta lagu, apakah belum pernah saya putar, selalu diputar ya. Hatur nuhun, wassalam Bapak Karjan. Hansip di Ciorai, Leweng. Tadinya Bapak Ade Akub di dianya. Didugikan merenya kita, utang Ade Akub. Nah, beli jauhnya ya. Kalau Bapak Karjan, grup KPK, kelompok penggali kubur Ciorai, Leweng, beli jauhnya ya.

Oh ya, ada Mahidan, suka sirna, Mahidan suka sirna. Assalamualaikum, salam malam ngabung juga. Hadir. Laguna biasa tanda cinta lainnya. Di Revina, salam kau kasih DNA wargi spesial kau Apin, moga sehat selalu, amin. Makasih, yuk. Buat Mahidan di Sukasirna. Kamu ngading?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, kembali kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita melalui soneta volume ke-16. Dalam edisi ini ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya tentang sikap kebanyakan manusia dalam menjalani kehidupan ini, tentang janji, tentang bencana, bahkan tentang syurga dan neraka. Namun ada juga yang jenaka, yaitu tentang suka duka seorang bujangan.

Aduh, masih diserangan. Kita kembali langsung ke WA yang berikutnya. Cesuti diramai oleh jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapin yang ini biasa bukan lagu nate selendang biru. Bikin itu nama biasa kalau Kang Apin ini tadinya Maminun, Mak Lucung, Bapak Eman, Mancuk, Oke Sami, Oteh Lia, Sarang Putri Bungsu, nah ini pokoknya Abah Ador, Bunda Saleha, kalau Kak Amar, Bunda Kideng, Oke Sami ini, kalau Kak Teh Iis, Deleg, Gwil Jongi, kalau Kang Openg, Andi Nuye, Putra Jait, Gwil Jongi, Indra Doang, Indra Doger. Nah, oke. Sarang Rani, Kang Otang, oke sami ujungnya. Kau kama Robi, oke Kang Atang, mie ayam paninengan. Kau kasadenanya, wargi Sukapura. Utamina biasa, we. Kanggo agodeg colang. Hoyong disenggol, ku Kang Apin, sawurna. 4 tahunan apa kanannya hasil agodeg haturnon ngapin siap agodeg dah 4 tahunan kok gak agodeg kayaknya dengan gula kena gula lengket ini nah kita sesutinya gak batok gitu ya gula saya itu nanaon tapi dulin sih kan butuh jang sayuran jauh sih pecut marah mai ya biasanya pecut marah mai sekarang ya kaju kayaknya kalau udah taraka radio itu taraka radio macam kau sok isin gitu kita selami kita lebat karena radio sok isin kayak ada kunjang-kunjang nanti nggak tersep gitu ayo aktif masuk ada betah nyengolan gitu nya yuk pilari ka dieu cenah hayang gula kang oh ieu mah geus lecet gitu ayeuna salam itu aktif mah jadi segen gitu nya penyiar mah nyamperkeun jeung ya Mas Siti mah da aktif terusnya selalu mancoh agodeg geus sami

kembali ada 052 Abdi Jawangi 052. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Afin, kurang kumada, Mang Alhamdulillah. Hayong request lagu. Lagu nate, anu judul nate resesi dunia, anu gitu. Yo, siap. Kirim nama biasanya akal ka pen-pen Sukapura we sadayanya anu di mana we ayana. Spesial nama kau ka Mang Afin we, sebenarnya anu nuju mancen tugas. Diantos lagu nama Mang Afin. Duka saha itu lah, di-update semuanya. Resesi dunia, lagu nanti.

Abin lagi juga open lagu na Nalangsa Ti Adela. Dikirim salamnya biasa buat Puput Puput Racing, buat Bidin Bawal kayaknya, Bapak Ririn oleh Sami, Oka Akeo Sukron, Akeo Sukron Sidik, Sukron Sidik kayak kayaknya gitu ya, dari jauhnya Sukron Sidik. Sakitulah Kang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ramon BRJ.

Nah, itu jalan ya dinding kacanya kayak enak selimut selendang biru kayak sekedapnya. Kayak enak selendang biru. Tah. Ah tuh ini bener tuh jalan macet ya. Selendang biru gak bisa diputar. Langsung kena Gary Mahesa dinding kaca saja ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

Nah, kita masih tidak terasa waktu di studio. Sekarang sudah 9:09. Gimana WA-nya kita santap lagi kalau ada. Kalau nggak ada ya udah aja gitu ya. Ayah Dedan Japra kunjungi dan assalamualaikum Kak Afin. Minta lagunya Kamelia dari Adela. Salam semuanya aja. Terus ya buat Afin aja.

Selamat malam buat Tadan Japra yang ada di Petakan, buat Kang Jana Cipayung atau Wijawangi, Kang Jana bersama keluarga. Semoga pada sehat semuanya. Pak Idar Cibentang, kumaha kabarnya Pak Idar? Wijawangi Cobian, apa mingke Atalanong, bener saya kayaknya karasana ku Pak Idar. Wartosan abi, abi bade meser ini Atalanong balur kayaknya. Wijawangi Pak Idar.

kunaon atuh ieu lagu jadi lalengit jadi teu jarang kieu Camelia da aya. Tuh, tapi bisa teu jalan. Ah, ieu mah. Tengah tidak mengerti ieu mah nya. Camelia aya tuh, aya dannya tapi kok teu kaluar sorana kitu nya. Jadi hampura dannya. Nu sajen mah da aya, tapi nu sajen teu aya kitu tah. Duga naon ieu jadi masalah na komputer. Tapi jongnya kesadaran pokoknya anu kasana jumara ranco. Kau mancu pake saya kali keluarga aturan uli jongi. Tengah kantun kau teh Lia, kau mana teh ayah, ayah iya. We ana kau teh Tika pake sami aturan uli jongi. Kayaknya ti abdi kau kena uli jeng lalason. Gitu lah. Jadi sibuk. Sehingga nama duka nuju jajab ke rumah sakit. Kau mana iya uli jongi lah. Ti abdinya khususnya kau ke teh Lia keluarga sadayana. Kalau tak Pak Ade Jojo oge anu aya di palihan yaitu namanya bedeng katanya petar kadaka aturan Luwi Jogi itu ngambil lagu ah lagu naonnya sekedapnya teu aya asa aya mah aya tapi kok naon bisa teu kaluar sorana gitu nya gitu jadi hapun teradannya nusanesna ge tadi aya teu aya aya di tetap tapi teu kaluar sora. Hai gangguan naon artinya aku lagi lihat di komputer ah orang gebarkan aku iya aku tanya duka itu duka jalan lah.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kembali lanjut lagi lah. Ada Muhsin. Muhlisin, bukan Muhsin ya. Muhlisin. Selamat malam buat Muhlisin. Mana nama itunya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Apa yang juga nyuhunkan lagu Takkan Lagi dari Bang Haji Romayu Lama. Siap, tunggu aja nanti ya.

Putra Bungsu, Hotel Lijongi, si Surian, si Jago Nyawer, keluarga Sadena Hotel Lijongi, kak Putri nanya, di telepon udah jadi angkat, tapi ayah ngawai adek gak dianya, tapi dasar saya biasa gak bales. Hotel Lijongi, kak Putra Bungsu, anak ayah di Bencoy, sekali keluarga Sadena nanya, anak kamar ini ngali, rekan saya main dangdut dirinya, si Kang Deddy, mendang lu ditinggali putra muncul bergoyangnya di panggung lah.

Kalau kang ada jipo, atau uli jongi kang ada jipo, aduh biasa. Karena nyantai, akhirnya kang ada jipo uli jongi. Anda ya di lebih kiri, kau mah Adit, aduh. Kau mah Adit uli jongi mah. Oh, Pak mantan punu beben, oke sami atau uli jongi sok nongkrong di warung bala-bala ya batu uli jongi. Ke kakantun, kang oka. Alah, esok hari lamanya. Kang ka Kang Haji Uki, Kang Haji Luki lo jadi kang bundana ge sami atuh lujungi. Anu aya di Parihan jalan lebih gede sadayana sekarang kan ada suka polanya.

Ah, iya banyakan. Araya lagu tapi teu keluar suara, teu ka artinya. Ayeuna takkan lagi. Tuh, teu keluar suara cekak di bawahnya. Aya naon ieu dina komputer. Ah, iya mahnya. Ka sakarepna hapuntenna. Hapunten kalau anu nyungkeun nama irama anu judulnya takkan. Takkan naon tadinya, takkan berpisah, takkan naon. Pokoknya sejalan lah, hapunten pisahnya. Gara aku iya nya, orang cobi andi. Asaka cida ya kogoda. Ah. Nah, ayo.

Puntanya, mana wih gitu ya, saya beli awon, rada tuh di kunaon itu, kalau kasok pusing, kasih mengkuring nagenya, komputer, nah, berit. Cekang otang, tengek, cena, duka mohon, duka laras, gitu, duka mohon, duka hantu, gitu. Pasal goyang domret, ada jaipong, tapi silang saya, dan memang lagi sorana, tekala luar, sapali, duka kunaon. Naon cana dipayahan tuh, kira-kira. Sekedapnya, oke, sekedap, pulaukan lah pun ujung ngalah resenal komputer, sari kelah, kayaknya.

0: pihi berita cek Pak Eman. Halus ena aja cek Kang Otang, halus ena. Namun bener halus ena cing orang coba telepon ya. Orang coba telepon ambil yang badal bet ngelakuin telepon sok ah. Orang rada guyon lah saya tik ya. Sa rariut cek kena mas taka gusi ting karena beteng deh nyeri. Beteng nyeri lapar sih. Ya mau kudu muli tanggal balak-balak harap. Halo, assalamualaikum. Gimana, Mang, Pak Eman? Syukur, Isat. Tinggal, iya weh, air mamayunya. Iya, sok. Tinggal mamayu, udar kayaknya. Sok, Mas Ucum kayaknya huapan. Huapan naon kayaknya sok lah. Nya sok anu kira raosin mata kajak jageng karena salirana. Nah, tak didoakan. Mudah-mudahan si jagjag bojag. Di mana?
1: Buntu mana yang sudah mau lalu itu?
0: Oh nya, pun mudah-mudahan.
1: Oh yang kemana ni kene yang ku makan yang ku kasir. Nah,
0: pasti
1: orang ini.
0: Sana di geneng deh.
1: Emang
0: kumang
1: di geneng
0: di bukang,
1: Asep.
0: Nah, mesti kena tekiatun. Bisa di oh, nya. Di
1: jengkang.
0: Nya, karunya nya ah, orang ini.
1: Ah, kumangnya
0: nya. Gitu, nya. Tak itu bisa. Tak itu disebat rumah tangga sakinah mawadah warohmah ini.
1: Nah, etak.
0: Beki aki-aki itu beki ngena, gitu. Karena gitu nih sebab sakinah aki-aki ingguna
2: magaleng apin segala sebutan
1: itu
2: hal kerja dari bugusi itu selirat tengah gayam duit itu
0: wajo
2: khawatir mesti kena insyaallah doakan sugan yang sugan bukti nyata engke petingnya menang jajampean sugan nyampak nak ke reseksi si Angel duit kepokan kan ag dibagi kadinya namun menang keluar 5 juta ag dibikin kabeh yang keluarga macu cumpek we.
0: Ari mana kuma
2: ama kajana kalamun dewe lah anu 30 juta
0: Mal balik dia gitu sih aja lah.
2: Mohon sokkan sing jag-jag belajaknya.
1: Sing
2: serang haus susunya sekarang jag-jag. Tang diberi etak racunan diberi etak mah. Ini bisa nama penyakit masih suwarung no gitu maksudnya eh
1: ama gitu,
2: kecuali panggil kuno eh ama insya Allah jag-jag belejak
1: parawan
2: ya kan eh ama tecan mana eh ama tecan susu tecan kaco cengku ucing
0: ya kekara ku mew ya
2: nye
1: mungkin aku juga
2: gunaon
1: gila kongirasi saya gitu.
2: Kuma?
1: Tilil
2: kombinasi.
1: Oh, kira-kira
2: nyesok siap.
1: Mungkin benar.
2: Kaya saha mangga?
1: Kami ku yang tersayang. Mancuk dan Telian.
2: Mancuk Telian, leres.
1: Mami anu sekeluarga. Itu tuh anak si buntu tadi yang ku lagu yang kira kombinasi itu si Raja Huntu.
2: Oh, Raja Gigi mohon mangga.
1: Pingkan dari Ilan nyawok kali iyo, soalnya sok masuk itu yang paling mangga. Ya iyo.
2: Di mana teh? Si
1: Buntu kirim ke Raja Gigi. Gitu.
2: Si Bungsu mana?
1: Buntu.
2: Ibu Incuk.
1: Ibu Incuk.
2: Ibu Incuk, Ibu Entuk.
1: Ya Entuk.
2: Entuk.
1: Buntu.
2: Oh, nyawalah sok atau lah. Tepuk utung tungan seperti jelas.
1: Nah.
2: So. Terus kemah.
1: Atang otang.
2: Cuci diramai. Mohon.
1: Bunda Soleha.
2: Bunda Soleha. Harus.
1: Bawai, bojong, ke openg, bojong istrina.
2: Beres.
1: Langkung, bojong, sama istrina.
0: Beres.
1: Budak hideung.
0: Budak hideung, bojongnya budak hideung.
1: Badon.
0: Pasal 70 ador abah.
1: Iya nak kasih nyela pasal orang holid nak. Dia saksi buntu kalau orang si kasa sakti kasa kasih
0: nak pasal orang itu. Mohon mohon.
1: Sepojok sakit tu nya.
0: Iya mangga.
1: Kasih orang cucu we.
2: Ya turun pisah nak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelijong ya, kalau Mas Ucum anu di Cicarian sareng Pak Eman bener-bener sing neras sehatnya. Sadayana sing sarehat lah kanunya. Ulah teu darama eta da kahoyong urang ieu. Unang toskeun mah we Allah Subhanahu wa taala. Munajat we ka Gusti ge. Tah ieu ya, ibu ieu mah jag-jag wae lah alhamdulillah.
2: Assalamualaikum. Buan emang ibu ador jadi jag-jag wae. Mohon ibu ador. Di mana, Mak? Loh, gider wae hayo ngadornya. Sok pak. Emang sok pala laur, akhir lucuna ke kaya nunyulik.
0: Hahaha, ajar kerucu, nak saya nyulik ya.
2: Nyek, sih hati-hati bila enu nemong-nemong acisnya, kade ulah ditarima nyanyi, kade.
0: Yeah.
2: Nyek, dah enu mac culik sekiranya sekitu nemong-nemong duit, ayah kabudak sekiranya dicadak dirawu, itu karena motor beyeng. Kade, omatnya, mak.
0: Beda aku sih tadi yang menarik budak Juleha tuh. Balai sih Juleha. Sok mah tuh menawi lagu naon?
1: Yang lagu Nusantara Asmara we.
0: Siap mah. Mohon siap mah.
1: Kita dengarkan kebenaran we.
0: Keras? Eh? Aman sih maksudnya.
2: Halo, Ma. Kunaon lepelpan gitu, Ma? Ayo, begangguan, Ma. Kunaon awon sinyal, Ma. Sinyal, Ma. Ango, Ma, minun. Haturan lu jauhi. Anu, nelpon atau kakuping. Ngalap, ngalengit, joli, ngalengit, joli.
0: Naon teh nya?
2: Biasa nama sinyal awon teh.
0: Jadi?
2: Kudu meuli HP jeung sinyal na, langsung.
0: Ah, gitu.
2: Nya.
0: Ngana lagu lah. Nanti lah.

Kang Mumu, kemana Kang Mumu? Ada gitu. Atuh lebih jangan Kang Mumu, coba puluh kolot, kemudian naon, kemana saya lebet. Kayak WA, kayaknya. Atuh lebih jangan WA, kesimpulannya. Budak hidung, kayak sami lebih jangan budak hidung. Kemana tuh? Kalau kang ada aku kali keluarga mereka sana jumpan cokelat haturan beli jamu itu simpulinnya. Kalau kang Aceng Duren anu aya di kebon kai beli jamunya kang Aceng Duren si bandar Duren garantung nya Durena seueur keneh Durena Duren sanes Duren Puyeman sama Duren Jatohan asaknya tangkal wijongnya. Oh, Kak Aceng Duren.

0: Ma, mami lu entar kemananya? Gangguan sih karena mata tadinya kirang sinyal sih karena. Dua guna tu ayah dawai asmara ke mak dua guna ayah mak ayah kan tu jadi sorak tu keluar sorak dua kumaha itu naona ayah komputer astagfirullahaladzim dawai asmara mak tapi tu ayah biji suara nak lupa yuyuh kayak sedapnya orang sebian suami tu keluar tu ibu karunya maminun. Yang dawe asmara tapi kieu geuning teu aya soraan. Wah, segera ini. Cida-cida teuing ya. Komputer. Tapi ya telepon karunya amin. Gentos aku nama. Digentosnya ke kaluar suantana tuh. Ebel komputernya. Halo, assalamualaikum. Gentos semuanya. Komputernya nggak ada, tuh ayah, tuh kalah luar, sorana, mak. Uh-huh. Pami iya, mak, ya kicip akang, mak. Badai nama itu lagu nama?
1: Nasi bunga, ya.
0: Nasi bunga, kayak orang pilarinya. Uh-huh, orang pilarinya nasi bunga. Suganti asa, iya, teh. Lu aku nama, nggak ada, iya, teh. Jadi, ararawan, nasi bunga. Coba, kalau tinggal nasi bunga. Nasi bunga. Tak, ayah, nasi bunga siap. Ayah siap ya, nasi bunga. Hah? Mangga, terus kumaha. Halo, ma? Tuka keluar, tuka keluar. Tak, ayah. Mangga nyangkan, ma, nasi bunga. Bukan mana, ternyata malam di halau-halau, tak.

0: Αχ, θα πήρα τα πάντα. Λες να μάθει εδώ. Βέβαια, είναι δεν είναι. Μου Awi dia asal iwung we, iwung lah di sayur.
1: Gitu. Nah gitu.
0: Apa dah?
1: Ayo cari tilu.
0: Cari tilu duka ya kata saya kan belarinya. Ida komputer lah tidak. Komputer lah, komputer lah. Anu sana sana di payun dan jadi lagu itu arah raya itu. Cari cari cari tilunya. Caringin tilu ayah sok buka di sana duka mual buka di sana duka mual ya sok
1: ini atau ajaran di sana tuh
0: itu orang ajaran ya lah buka di sana
1: oh ajaran
0: tuh kata ayahnya saya
1: di sana
0: tuh pak ayah tak ya sok ayah.
1: Iya,
0: mohon enggak.
1: Seperti
0: nama
1: kalau keluar
0: gue
1: sadayananya.
0: Mohon enggak.
1: Aku apa itu turun ya?
0: Iya, sami-sami mah enggak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aya sadar. Iya, bukan iya, Pak. Oh, benar eueuh nu iya. Dinu aya mah iya tah.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: punten dinasane skalelepetan.
1: Hai hai
0: entuk maling kira waktu 400 tambah 10 kirang 10 menit tambah salapan padanya langkung ya sakit main lah pokoknya 10 menit kirang tambah 10. Ya kene nang bade nelpon mah enggak sok dipasian waktu lah. Ya kene sa penelpon deui. Manawi laguna-laguna emang minun ka mana tuh tadinya? Gaya suan tenan mah. Sinyal sih kana mah tadinya.

Aduh, kapan lawan kisadena ya Marvin kawi pamungkas panutup dina ieu acara. Galindengna Cipinang di suantena Kang Darso. Bikin lagu pamungkas atur nuhun kasadayana insyaallah rantepan deui ya wong enjing mugi urang sadayana masih dipaparin kesehatan sehat sagala-galana jumpa lagi pada permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. 98,9 Sukapura.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah

ibi sabri wal qanaah wa alal guzzati bin nasri wal ghalabah wa alal usara ibil khalasi war raha wa alal umara ibil adli wa syafaqah wa alal ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Puji kali syukur urang sanggakeun ka zat Allah Subhanahu wa taala. Mung mantena anu zat anu patut dipuji. Mung mantena anu ngagaduhan puji. Kalayan kudrat irodat mantena. Urang sadayana masih keneh di paparinan yuswa. Dugi ka dieu, dugi kana ieu waktos, ieu saat. Teu saalit, nu kamari urang masih keneh sasarengan. Mungkin minggon kapengker masih keneh ngobrol. Bahkan jag-jag. Malihan menete damang nama wargina, sepuhna, putrana, kalah numaut anjena. Sok, nyawang kadinya, timbul rasa syukur, si anu mah, tos dipunut. Malihan mah, ngadadak, gitu bahasana, maksud ngadadak tecek urang. Tapi alhamdulillah, urang mah masih kena dipaparinan, kukituna urang tamplokin rasa syukur ke Allah. Ku dipaparinan kene yuswa dugi kana ieu saat utamina mah aya kene kesempatan kanggo urang memperbaiki diri nyaliksik diri ningalian mangsa ka tukang nyoreang mangsa ka tukang anu tangtos karaos ku simkuring seueur kalepatan tibatan benerna leuwih numpuk dosa tibatan amal ibadahna. Leuwih seueur goplahna daripada ingetna. Leuwih seueur kupurna daripada syukurna. Kukituna mudah-mudahan kudipaparinan taufik hidayah urang sadayana. Kudipaparinan yuswa dugi kana saat ayeuna ku Allah. Sing janten cukang wasilah urang sadayana tiasa ningkatkeun kadar ketakwaan ka Allah. Ningkatkeun amal ibadah anu harepan ku dibimbing ku ilmu-ilmu para guru urang di tiap-tiap lingkungan. Urang tiasa nambihan kana kualitas ibadah urang di hadapan Allah. Sehingga amal ibadah orang harapan mah hoyong ditampi ku Allah. Utamina memangga eta mah teu langkung Allah. Orang mah berusaha sakamampuan harapan orang.
sedang hoyong dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi sapapaosna dilimpah curahkeun ka nabi urang sadayana habibana kanjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kula wargina ka para sahabatna, kasadaya tabi'in, atba'ut tabi'in, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Malihan diantawisna urang sadaya. Mudah-mudahan urang papaosna istiqomah diistiqomahkeun ku Allah. Jadi umat anu senantiasa turut tumut kana ajaranna. Anu harapan urang sadayana sing kagolongkeun anu ngengingkeun syafaatul uzma utami jaga dina pakebuhna kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum dangu anu sami-sami dirahmatku Allah. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an tadi dina muqaddimah diawaskeun. Saur Allah faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sing saha jalma nu aya dina ieu alam dunya keur bukti aya di alam dunya. Eta jalma sifatna lolong. Fahuwa mangka ari ieu jalma fil akhirati ama, maka engke dina poe akhirat mah bakal leuwih lolong tibatan di dunya. Wa dallu sabila jeung eta jalma teh kagolong ka jalma anu aya dina jalan anu sesat. Eta bahasana lolong lain bahasa anu salaresna. Bisa dikatakan lolong di dia lolong majaz, lolong anu dimaksud di dia teh nya kama kola roma irama we meureunan yang buta mata hatinya. Dari urang mah kedah gaduh pandanganana dua beda sareng doma sareng hayam. Hayam mah domba nya meureun pandanganana teh hirup we eta. Lamun keur lapar mikiranna teh urusan nyatu we. Wios nyatu geda ka hayam. Lamun hoyong ka bikang meureun urusan eta we. Moal boga kaera. Bikang mungeun ge diudag-udag. Da si eta mah teu bogaan hate, teu bogaan akal. Maka cukup we nu beuntana teh keur bangsa manehna mah. Bangsa zahir unggul, bangsa batinna mah. Iji memang ku Allah tadi paparinan ruang ker berpikir tentang batin, tentang urusan hati. Mentak mal mikir gitu dah hayam, dah domba. Ai jalma mah datos ku Allah dipaparinan sing siap we wayahna atuku naon. Dah urang teh jadi jalma, pirak urang jadi jalma ku Allah. Nepikakeun eta sifat kajelemaan urang ku urang teh dijadikeun momentum keur ngadeukeutan diri. Ngadeukeutkeun diri ka Allah. Di antarana tata carana kudu nganyahukeun ka diri sorangan, kudu kenal ka diri mampu ngenali diri sorangan, maka ka ditunang ke bakal mampu mengenal ka Gusti Allah. Pangihan diri urang sing horeng ke, lamun urang geus mangihan diri urang bakal mampu mangihan Gusti Allah. Tah ieu. Ngan ku wangkelang-wangkelangna jalmanya. Bari sadar manehna teh jadi jalma. Sadar bahwa aing teh jalma, sadar. Cuman eta sifat kejelemaan anu disadari ku pribadina jeung lamun ku batur disebut hewan teh. Aylin keur heureuy mah nyeri hate. Kecuali keur heureuy geuningannya eta bahasa gogog teh. Sadar bahwa dirina teh jelema. Jeung sadar bahwa diri dia teh lain sato hewan. Tapi terkadang sifat-sifat dirina-dirina
teu digunakeun batin nama, teu digunakeun hate nama. Tah ieu anu kurang kedah disadari. Seueur jalmi anu mampu dug dulung sungnun ti dug-dug ti suksruk. Dug hulupet nyawa. Dina barang gawe ngajemput rezeki Allah. Anu cek Allah geus ditanggung jawab. Tapi teu sanggup memenitan kadang. Komo nepi ka jam-jam mah. Cicing dina ibadah ka Allah. Bah cicing dina tempat tolabul ilmi. Cicing dina tempat berjamaah teu kuat. Kuat jalma anu dangdutan. Nu jogedan sabian jam kuateun. Tapi kunaon teu mampu calik hanya memenitan dina tempat ibadah. Lamun urang mampu sekian menit atanapi sekian jam calik dina tempat anu disanes nilai ibadah. Wae kitulah bahasana. Kunaon urang teu mampu calik atanapi ngalakonan atawa init kana tempat anu nilaina ibadah. Anu nilai waktu nagen teu saperti nu tadi. Nah, ieu teu naon? Kusabab mata hati urang teu mampu menakan Allah. Berarti diri urang can mangi-mangihan diri sorangan. Urang teu can wawuh kana diri sorangan. Nah, ketika jalma anu kitu, anu mampu ngalakonan kana perkara anu lain parentahan Allah, bahkan berjam-jam, tapi teu mampu ngalakonan perkara anu piwarangan Allah atawa ibadah ka Allah, bari sanajan ukur menitan. Nah, maka eta teh kagolongkeun teh jelema anu lolong cek Allah mah. Tak maksud lolong di dia teh kitu. Jalma anu teu ngagunakeun mata hatena kana piwarangan Allah, teu ngagunakeun mata hatena ngan mengenal dirina sehingga kadituna mengenal Allah, maka eta jalma teh kagolongkeun jalma lolong sanajan tiasa ningali. Lamun ieu jalma geus lolong di alam dunya ieu dalam arti lolong anu tadi dijelaskeun, fahuwa fil akhirati a'ma. Maka wayahna di akhirat mah bakal lolong anu permanen. Lolong nu permanen. Moal bisa ningali Allah kumaha. Gogorobokan. Kunaon ya Allah. Abdi dilahirkan di akhirat di dieu. Dina desa nu ieu. Ngadon kaya lolong. Kapan abdi dunia mah ningali. Abdi mah ningali ke di dunia mah. Ngecek Allah. Anjen ku sabab ningalina ke di dunia. Teu digunakeun kana ningali parentahan Allah. Nyawayahna. Eta teh disebatkeun jalma anu a'ma. Anu long wa adallu sabila, jalma anu ditempatkeun dijalankeun dina perjalanan anu sesat. Makana solusina kudu mengenal kana diri. Diantawis dina Tanwirul Qulub mualif nerangkeun i'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun. Kanyahokeun ku anjeun anu ngarana nganyahokeun diri, mengenal kana diri, tahu diri, wawuh ka diri. Wajib urang wawuh ka diri urang, kenal ka diri urang. Ulah sampai teu wawuh saha euing. Atuh abi mah cenah teu kenal kumaha. Abi mah tidak ada satu persyaratan pun do data diri yang tidak punya. Ati mulai KTP, SIM. SIM ge aya A, B, C, D, F, G, H, J, K, L nya ngarepi ka ditu. Nepi ka SIM pesawat ge gaduh cenah Kang abi mah. SIM kareta boga cenah abi mah. Sepeda ge abi make SIM cenah. Lain eta maksadna, mengenal diri teh. Maka mengenal kana diri urang eta teh amrun muhimun, perkara anu wajib. Anu tidak boleh tidak. Sesuatu anu perlu urang dina diri. Sabab urang mah normal. Dipaparinan ku Allah pikirana sehat. Termajnun lah. Itu. Hideung. Akalna aya. Akalna hirup. Akalna sehat. Akalna cager. Nah wajib urang teh. Lamun rumah saakal cager. Wajib urang teh naliksik diri. Nanyakeun tentang diri, tatanya tentang diri, kenali diri, satu diri teh. Wajib hukumna. Bahkan amrun muhimun kersaha likulli fardin min afrodil insan. Kersa kabeh pencilan ti pirang-pirang nu disebat manusia. Nu disebat manusia, kabeh individualismena masing-masingna perlu
mengenal kana dirina. Naon atuh tujuanna urang kudu mengenal diri? Li anna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sabab lamun jalma geus mampu mengenal kana diri, didinya bakal titik balikna benang merahna bakal senantiasa hirupna kenal ka Allah. Jadi keringannya hukum sifat-sifat Allah teh ayana Allah jeung eueuhna Allah teh kusabab mengenal kana diri. Mangihan Allah teh kusabab mengenal kana diri. Matak puntennya dina hukum tauhid ma akidah anu dipake kekuatan teh naon? Dalil akli. Kudu berpikir. Wajib berpikirna. Berarti orang kudu mengenal ka diri. Mengenal kana jiwa orang, mengenal kana ruh orang. Dak kerjaman ruh mah orang teh kasup-kasupkeun jalma, jalma nu taat atuh ka Allah teh. Turut we ka Allah teh. Da cicingna ge deukeut jeung Allah. Da loba pohonna teh sanggeus kubrang ka alam dunya we kitu. Kan tenan. Anu katitipanana gubrag ka alam dunya jauh jeung Allah nya bakal kitu. Da aya entog ajeung meri cenah ngapungkur mah duka kumaha teh jadi togri lah duka digulungkeun meureun nya dihijikeun meureun eta teh bawa pikirnya beda jenis tah meureunan meri ku entog padahal lain jenis eta teh nyepira ku manusia mah nya. Jadi budak boga budak neting kena teh togri cenah entog jeung meri. Itu. Nya berarti sebagian manehna teh punya gen entog, sebagian deui punya gen meri disebut togri. Teh jadi dorongan urang kudu mengenal kana diri teh saha diri teh. Manusia. Da ai urang anu dititipkeun ku Allah ka orang tua urang anu orang tuana paham ka diri mah eta teh bakal turunanna ge bakal kitu. Tesep teh bentena sapertos tadi, aya entog jeung meri meureun sina ngawajang, sina ngahiji, sina berhubungan anu harepanna engke ngalahirkeun nog, nogna teh bakal terdaftar dina dirina ada dua sifat, aya sifat entog, aya sifat meri. Bahwa sifat anu katempo eta mah geuning sok tingali dina bentuk awakna ge. Sakapeung jiga meri, sakapeung jiga entog. Engkena kabawahna mah kumaha anu nyincingan, kumaha anu ngurus, nah lamun diurus dibarengkeun jeung meri, kalakuanna bakal kawas meri we ka ditu nanti. Itu ngan lamun nu ngurusna entog bakal kawas entog we kalakuanna. Nan sim kuring berbicara kadinya, intina tanggung jawab mengenal kana diri anu kadituna mampu mengenal ka Allah teh eta teh tanggung jawab dina individu perorangan, tapi tetap anu jadi dasar kekuatanna dari keluarga masing-masing. Mata hukum lagi hukum akal dina ilmu akidah mah. Nya intina lamun téh macik Allah, lamun hiji anak cilaka tuluy bapana ka babawa bahkan jaga di akhirat loba kolot orang tua ibu sinareng rama, justru mung papangih jeung anak, sieun lamun anak ngadakwa, sieun lamun téh manu jadi pamajikan ngadakwa, sieun lamun para incu ngadakwa kana jadi nini-ninina sabab di dunya teu tanggung jawab, sieun tapi wayahna. Da eta teh bakal terjadi. Naon cenah make kudu kitu, lamun téh mah anak terjadi kadoliman di diri anak, terjadi maksiat di diri anak, kunaon bapana bukup dina engkena nalika aya persidangan orang tua, justru bakal kababawa minimal jadi saksi, beda itu nama bakal jadi tersangka. Kunaon cek tadi teh ketika entog jeung meri dihijikeun, terlahirlah hewan anu mirip kana entog, mirip kana meri. Kumaha teteh, kumaha anu ngatur? Nya ceritana geuningan nya duka bener duka henteu dengarna ge eta mah meureun dongeng dipoles we nepi ka indah kan loba film Tarzan
Wae tarisan anu aslina mah kapan tinaonnya? Ti Eropa meureun. Sehingga maloba aya tarjan Betawi bahkan. Aya tarsan versi India. Aya tarsan versi Amerika. Di mana-mana. Tapi kan itu salah satu emotanen urang. Eta si tarsan beureun lahirna mah ti jelema, jelema ti jalmi. Ku sabab diurusna ku macan, diurusna ku monyet. Maka kan kalakuanna mengikuti monyet teh. Ulahnya ulah nalahkeun Allah ketika budak urang jadi jelema anu doraka. Tuluy urang teu narima ketika urang dihisab. Dipenta pertanggungjawaban ku Allah tentang kadorakan jadi anakna. Ulah. Dan geuningan si tarsan oge jelema aya di kukutku monyet. Jiga monyet kalakuanana. Kan itu kan sana. Dina film tak gitu. Itu teh sesuai jeung karakteristik manusia. Jadi agama Islam di dieu teh kudu geus atuh urang dina agama Islam. Karena agama anu bener-bener kaharti ku akal. Akal dihadirkeun dina agama. Justru eta nu ngajadikeun sabab urang wajibna beragama. Tulah urang saeutik-eutikeun lah, urang pahami bisa dianggap bahwa agama teh hubungan jeung kehidupan. Da sok aya. Upami teh manyeun acara hege diobrolkeun agama lah tong mau-mau agama cenah dina kieu mah. Aisia. Kapan agama teh diayakeun teh ku Allah keur ngatur kehidupan manusia. Itu. Nya pun nyebat sia teh da manusia urang teh nya. Mananu sia eueuh mun milik urang. Jadi kenal ka Allah teh urang menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa. Lamun urang gaduhna ieu kana awak, ieu kana diri. Lamun ieu milik urang lain titipan ti Allah. Da abi mah teu hayang atuh mun bisa mah. Ieu buuk ulah aya nu barodasan asa da ngewa katempona. Gitu. Lamun teh mah ieu awak milik urang lain milik Allah. Teu hayang ieu. Disebatkeun. Kakuatan beki lemah. Tuh oyong-oyong kawas tiheula-tiheula we jag-jag. Keur umur 30 tahunan. Kuat. Kunaon ini beki kurang. Ngalengkah kengis lain ngalengkah nu baheula. Lamun ia milik urang kunaon ia tetempuan terkadang ngesemuririakan. Bahkan tesalit anu hoyong maca teh. Kudu nyokot keler heula. Ek muka WA, wah, riwe. Mangkaring eta teh make persina teh hurufna teh nu geus panggede-gede na eta teh dina hape teh. Wah, ngerti dengdek-dengdek. Cika punggur kitu henteu. Tak bacaheun eta teh. Kedukan nyahokeun ku urang. Berarti kita itu makhluk lemah yang tidak punya apa-apa. Sedangkan apapun yang ada pada diri kita nu baheula aya di urang, nu baheula alus di urang. Ayeuna mah geuningan berangsur-angsur lah leungitan. Sing horeng abdi telema. Teh. Lianna man aropa nafsahu pakon aropa robahu. Jalma nu mengenal kana diri bakal kenal ka Allah. Nah maksudnya. Jalma bakal ngaku kana bidzali. Karena kenal kana diri. Berarti abdi teh makhluk anu lemah. Makhluk nu hina. Kuberang kalam dunia teh teh boga naon-naon. Lahir Kanjeng Rasul mah kapanan? Lahir taya kokotoran. Orok lir kenging nyepitan. Bari hirup dari saum sesengitan. Aya urang lahir nagera sok. Bau kahitutan. Boro-boro menang nyepitan. Tak salah kina mah. Oh, ane geningan. Geningan, iyo hasil aing teh cenah. Bau kieu. Coba kudu nyusa. Gerasok. Lemah. Urang teh hina. Hina. Bari lahir lagi ke alam dunia. Dunia teh tina naon. Kan tina dana. Perkara yang sangat rendah. Yang sangat hina. Wal ajazi urang teh manuk apes. Tidak punya kekuatan apapun. Berarti kekuatan aidina diri urang titipan.
Lain milik urang eta titipan hiji waktu bakal dicokot. Lamun ieu kamampuan urang milik urang berarti mampu urang tiba heula nepi ka ayeuna ti umur 20 tahun misalnya eta kamampuan geur snempel di urang bakal nepi ka maot ge kecuali maot mun teh mah maotna aya leungitna teh. Ieu mah kapanan berangsur-angsur laleungitan. Loba sepuh anu tos umur 70, 80 bahkan tos teu kenal ka budakna, teu kenal ka dirina. Loba berarti dina dirina teh baheula mah kapan teu kitu. Baheula mah teu kitu si bapa teh, baheula mah teu kitu si nini teh. Baheula mah teu kitu si aki teh. Naon ayeuna ka abdi kana jadi pakana abdi teh kapan sok deubeul. Asuh ku si nini teh baheula teh. Naon ka abdina teu wawuheun. Berarti ku Allah geus dicokotan, lemah, lemah, titipan. Leres teu sokira, titipan. Lamun lain titipan mah kurang kenal, ya akal maka dibikin, maka dicokot. Nu tadina urang kenal jadi teu kenal. Linglung ayeuna mah, pikun ayeuna mah. Kan kapungkur mah henteu. Lamun bener milik urang, kunaon teu dipertahankeun eta kapikunan teh, kan daun kalah datang. Kertas teu maksadna. Abi ngalieur eta nu jelaskeun ge. Gitu. Mengakui diri urang teh anu hina, mengakui diri urang teh anu apes, mengakui urang teh anu lemah, mengakui urang teh anu panah, ruksak. Sabab teu aya anu berabadi. Meteka de barudak ulah sok mengatakan cintaku nan abadi. Hidup tanpa kamu. Wah, kadituna teh sagala. Bohong. Da sadayana oge nu diciptakeun ku Allah di alam dunya mah nyaeta teh makhluk. Aya makhluk nu diciptakeun. Aya nu diciptakeun kumaha nu nyiptakeun? Di mana urang bisa nyebutkeun mah urang diciptaan ciptaan Allah? Da asal ge eueuh urang teh. Teu aya teh ya. Saatos eueuh tuluy aya, bari ayana ge kudu aya proses. Nyai urang mah ada proses nu biasa, anu standar. Aya indung, aya bapa. Ngahiji. Ngahiji nage kuna make aturan dina hukum. Satos ngahiji, nyamber kikituan. Nyabrol urang terlahir ke alam dunya. Berarti urang mah aya mimitina. Ngarulah nyebutkan bahwa urang teh dijieun ku indung bapa, dicetak ku indung bapa. Salah. Lamun mutlak ukur menang indung bapa. Kunaon loba anu boga pamajikan boga salaki, salaki boga pamajikan, teu eureun unggal peuting nyieun kitu ngalakonan jijieunan. Tapi kunaon jijieunan teu jadi-jadi? Ah aya. Da moal aya lagu 10 tahun sudah kita tak punya anak. Moal aya lagu eta. Suhur anu mandul, dukan saha anu mandulna bahkan nepi ka paraeh oge. Menepi kamar raut oge teh terangan sanu mandulan. Teu dipaparinan murang kali. Berarti jelas kekuatan Allah di dinya. Titipan sagalana. Lemah tak urang teh mun kitu mah. Jelas urang teh aya kekuatan. Teu aya kamampuan. Teu aya kabisa. Ajezi. Urang teh teu aya kamampuan. Pana urang teh ruksak. Ruksak. Dasa pupuluh kuat oge datang lemah geus lemah mah anger bakal ruksak, bakal ancur. Urang hirup keneh hiji waktu, urang teh dipaparinan maot. Satos maot mah bakal ruksak entos we peren we cerita urang di dunya teh. Ngan peda jalmi nu geus sadar ka Allah, nu geus sadar kana aturan Allah, satos berek urusan dunya, beres urusan dunya nu kurang dilakonan, tuluy urang dumpat tos tidinya lain berarti beres permasalahan. Justru awal perjalanan teh ketika orang tos maut. Naon sababna? Salagi urang hirup di alam dunya eta kabeh bakal ditembrakkeun deui di alam barja disebut we sundukul amal, disebut we petina amal. Naon petina amal teh? Keur ngitung-ngitung ngaguluk-guluk amal urang salagi di dunya. Nu hade nu goreng dikedut sadayana dibawa ka alam barja. Dibawa eta mah wayahna. Ulah cinta teuing kana perkara nu moal dibawa. Sadar urang teh ka alam barja teh sadayana ge banda teh teu dibawa. Harta teu dibawa, anak sanajan geugeut incu teh incu ka nini teh pokona mah si eta mah teu pangijing nini sapoe teh jebleh
atau nini nam tepang hijing incu teh jebleh. Oh, ah, pokoknya malayut berang peting ke ayang di nini ke mama nage kainung bapak nama ngestepati wawon kan nini nawa itu ya nini we kamana wah nini na tuh sama sekali kocap kenepi kakan mana gering ku sabab sapoy tepang hijing nu jadi incu cinta nak ka incu cinta nak kanu jadi nini ah ngaruh nadi pika cinta teh ketika mangot mah tadaikan milu eta teh incu nanti. Suka nini abi mah asli eks hidup semati jeng nini da abi mencintakan nini abi meresepkan nini abi teu bisa hidup tanpa nini anger dina nalika maot mah nini wewengkulna di jejelna teh sincu nama sakeudeung cerikna teh juga nu ngamuk kitu mun ke tukang ngurapkeun teh sok atuh cenah coy hayang maek dibarengkeun ya merod kala loncat. Dalam arti orang cinta bebe akan kanu jadi incu geringan temilu kalam kubur mah. Kunaon orang temika cinta, teleweh mika cinta. Karena perkara nu bakal milu ketika orang maut. Lain ulah mika cinta incu, lain ulah mika cinta kendaraan, lain ulah mika cinta pamajikan. Tapi KBG ketika orang maut mah mual marilu. Mual dibilukin, mual. Mobil mual koncina acan. Lain ulah cinta karena kendaraan. Motor mual sepion acan. Jeung dek naon dek ngaca. Geura diri tak kana mengenal dirinya. Urang mampu ngalakukeun perkara nu teu aya manfaat. Nah, bahkan nilaina aya bentuk maksiat, mampu berjam-jam eta cicing dina tempat maksiat. Atawa dina tempat nu teu aya manfaatna. Tapi kunaon teu mampu diuk 10 menit, 15 menit berjamaah sholat. Teu mampu paling nepi ka sajam pangaosan. Teh berarti urang teh can bener akal urang, teh can mengenal diri atuh kitu mah can wawuh ka diri urang. Ya mah nuju nyarekan nyalira ieu teh palawargi sadayana hapuntenna. Nuju nyarekan hate. Sabab tina hate sadayana ge teh. Nyebilih dianggap bahwa orang ibadah ke Allah. Allah mencari keuntungan tina ibadah orang. Saatnya orang teh justru ker ngamu mulai diri orang ketika orang daek ibadah ke Allah. Ker ngamu mulai diri orang. Sebab orang teh sebetulnya mah hirup dalam keabadian bu. Bapak sadayana. Wargi. Hidup dalam keabadian mung peda orang teh memiliki termen. Memang di awalnya mah teu aya. Diciptakan ku Allah. Nepi ka orang terlahir ke alam dunia. Orang teh teu ancur. Hakikatna ruhna mah matak jiwa ku dari pikannya ate. Dan nu ancur ketika orang beres dunia mah. Cuman jasad. Ngan jasadna wungkul. Ruhna mah henteu. Berarti abadi ruh orang. Ngan ke bakal pindah alam. Di alam dunia ke alam kubur. Alam barja. Tah di alam barja beda deui. Benten deui kehidupan orang nyatana tadi sundukul amal. Amal nusalila di dunia bakal diperhitungkeun di dinya. Matak anu kudu dipika cinta teh. Nu paling bener-bener leuwih kudu dipika cinta teh. Amal sae. Kan amal hade. Naon weda seueur amal hade teh. Ngaji. Berjamaah. Tadarus. Bangga. Pada terang sadayana ge. Terang iya nubah, iya amal saya, iya amal awon, iya amal saya. Sok, sing pika cinta amal saya. Sebab amal saya tak. Mual ukur maturan di dunia, tapi mampu bakal maturan nepi ka alam barja. Bahkan lain ukur maturan. Mampu ngajadikeun wasilah lungsurna pertolongan Allah ke ahli barja. Anu di alam dunia, nah, leuwih didominasi hirupna ku amal saya. Mampu nulungan. Harta mah jaba balikna teu dibawa. Jaba lamun salah neangan hartana, hisabna bakal leuwih berat di alam barzahna. Geus sok. Sok telaah. Kenali diri ulah. Buah-buah Allah matak mere-mere. Non, matak Allah masih kene maparinan Yesua ka urang nepi kana jag-jag teh. Sugan janten Allah sing hasusnudon. Allah bakal ngingetan ka urang tina perkara nu awon ka tukang-tukang sehingga tiana kahareup mah urang. Nawai Tuhan hayang memperbaiki tina amaliah urang kahirupan urang dina raraga supaya mencari kana kamaslahatan, kamanfaatan, kabahagiaan dunia raya akhirat.
Daksik aloge gini nina ayat sanes. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik ker anjen daripada nukahijina. Nukahijina teh dunia. Nyar dunia teh urang teh ker memang kewajiban yang pertahankan kehidupan. Atuh kitu mah berarti agama teh cenah nitah miskin ceuk saha. Upami agama miwarang miskin moal aya ibadah nu disebutkeun zakat, moal aya ibadah haji. Ceuk saha nu ibadah haji nu teu gableg duit. Seueur nu ibadah haji mah tetep wae make duit sanajan mungkin sanes duit anjeunna duka diinitkeun kuna jadi anak incuna, duka diberangkatkeun ku pamarentah, duka diberangkatkeun ku perusahaanana tempat damelna. Nu penting mah memiliki membutuhkan uang. Teu boga duit mah teu aya akses kana keuangan mah moal bisa berangkat. Jadi Islam tidak memerintahkan kita harus miskin. Cuman lamun ku Allah dititipan kekayaan, hiji tong merasa milik urang, nu kadua eta kekayaan supaya jadi batur urang manfaatkeun dina jalan anu sae. Da ibadah teh teu ku badannya bae, ku kekayaan ibadah teh. Ku pangkat jabatan bisa jadi ibadah. Beungpeung aing jadi kuwu tah kitu. Beungpeung aing jadi kepala kepolisian ya. Eh dimanfaatkeun. Itu bahkan mungkin jangan mangkan bisa jadi bapak kuwu jeung bapak ajengan bisa leuwih ti heula kuwu ka surgana. Matak sok tanda tangan ketika ada unsur-unsur untuk menegakkan kebenaran. Misalnya tintalasi pendidikan, enak pendidikan agama, terus beki merosotnya di kalangan marurang kali terutama. Terus lebih terhipnotis dengan gadget. Terhipnotis, dah ayo namanya, kapungkur membudak nu disebatkin nakal teh ketempo keluyuran kali itu kadieuna. Ayo nama hese ngabedakeun. Nu calik di ruangan ge hayo. Ayo dibuka HP mah bisa kadang-kadang dunia na bakal terkontaminasi. Dunia pikiran anak. Nah tak teu aya didedetkeun kana tempat pendidikan agama. Aya kasus di pasantren guruna A, B, C, D. Ya bagus kita berpikir bijak. Tapi ulah salah berpikir. Ulah sampaikeun beri anggap. Gini dia mah khusus zaman kiwari mah nya. Jaman bajer lah istilahnya teh netizen teh anu teresepkan bebeakan membawa seluruh pondok pesantren anu sekian beribu tahun masih dikatakan sekian ratus tahun sudah berjibaku membantu bahkan jadi garda terdepan dina bikin suanan namina teh nya mendidik manusia. Karena ditinggali tina sejarah itu pesantren itu 300 tahun sebelum Indonesia dijajah ku Belanda terus ayah. Sok bayangkan berarti kan dijajahna ku Belanda teh Indonesia teh tahun 1600. Anggap tahun 1300 Indonesia terus ayah pondok pesantren. Berarti kiai ulama di situ terus memiliki jasa dina menjembatani atau istilahnya mencerdaskan manusia. Itu tejanten jalma anu mengenal kana diri pasti bakal mengenal ka Allah. Sebab mengenal itu disebutkan mengenal diri teh saha atuh abdi teh. Abdi lemah geuningan bae lemah kuat enah henteu. Di mana atuh? Nunuk ti dinu akhirna bakal bertanya-tanya tentang siapa atuh nu ngayakeun abdi. Tuluy anu ngamere kakuatan ka abdi. Tuluy ni mere rezeki ka abdi. Maka bakal bertanya kana paham. Anu teu mengenal ka diri eta teh jalma lolong teh. Ngecek Allah bahwa fil akhirati amma. Di akhirat bakal leuwih lolong. Bahkan permanen lolongna di akhirat. Di dunia mah ada ukur semu. Beunta ada socana mah. Tapi batinna teh bisa melong kana bebeneran. Mantak carana urang mengenal kana diri teh. Sok we caketan para ulama. Guru-guru. Budak urang jauh tina agama dedetkeun. Titipkeun kade. Sing minang urang. Deket jeung guru budak urang. Sabab guru agama anu ngadidik anak urang. Kade. Eta adalah partner urang tidunya sampai ke akhirat.
dan wajib ngadidik anak urang teh adalah urang. Ayeuna didik bebankeun ka guru urang, ka guruna. Lamun matak lamun orang tua goreng hubungan jeung nu jadi guru budak sanajan eta guru ngadidik anak urang ukur cek paribasana ukur sahurup, maka yakin urang bakal kabawa-bawa tina ka gorengan eta budak. Titipkeun sabab cek tadi ge jadi wakil urang ngadidik budak teh kewajiban urang sebagai orang tua. Jentenlah kesimpulannya, jadi judul nama urang teh belajar mengenal diri urang. Anu harapan, anu kadituna lamun tos mengenal diri urang, bakal mengenal kanu ngadamel urang. Cara urang hoyong deket jeng, Allah nu mengadamel urang, nu nyiptakin urang, nu ngarizkian urang, iwal ti urang, kudu mengenal kana diri urang sorangan. Jadi mengenal kana diri, bakal mengenal ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing janten dorongan motivasi kamanfaatan bil khusus kanggo diri anu lemah nu teu tiasa anu teu aya tiasa. Mudah-mudahan we digaungkeun dina ieu radio Sukapura ka kuping ti manahab anu kajangkau ku ieu radio Sukapura sing janten pepeling sehingga Allah ngajantenkeun kabarokahan teh panjenengan ka sagala pihak. Pihak anu sim kuring di dieu panjenengan mun teh mah sae nu ngacaprak senung kuping keunana, teras radio anu tiasa nyebar keunana ka kupingku sadayana. Mudah-mudahan Allah janten nyaksikeun kana ieu padamelan urang sadaya dijantenkeun amal kasayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalayan terakhir panginten tisim abdi piduana insyaallah panginten dina dinten Ahad enjing nu caket moal aya Ahad de nemean eta abdi bade ngawalian. Pidu hati sadayana, mudah-mudahan weku Allah dipaparinan kegampilan, kelancaran, kesuksesan, kesehatan. Baik pengintennya dina acara na, yang disebut hajat penginten sepuh mah, atau dina acara inti na, dina acara sabadah na, saditu na, utami murang kali. Nubade didaupkan, mudah-mudahan we, kaditu na dipaparinan ku Allah, kebarokahan, kebahagiaan, anu hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitunu kapiatur, hapuntenu kasuhun, hadanallah wa iyakum ajmain, wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Niarena. 98.9 Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio Sukapura FM dan apotek.
2: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cek satu, cek, cek. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini, wargi setia. Di hari Selasa, tanggal 2 Juni ya. 2 Juni 2026, wargi setia di awal bulan yang baru, di bulan ke-6, kita di tahun 2026 ini. Berarti sudah setengah tahun ya. Kita menjalani melangkah di tahun 2026. Alhamdulillah pagi hari ini masih bisa terbangun kita. Menikmati semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa bernafas, masih bisa berjumpa dengan keluarga, kerabat. Beraktivitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tiada henti segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita selalu syukuri, selalu dinikmati oleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan semua nikmat itu tiada henti, tiada putus, terus mengalir kepada kita semuanya. Pagi hari ini wargi setia, kita berjumpa lagi. Minggu kemarin absen. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda di program Halo Selamat Pagi jam 6:29 kali ini. Pagi yang cukup sejuk udaranya, kita nikmati, kita hirup ya suasananya, seperti halnya pagi hari di hari kemarin. Walaupun entah kapan ini mau hujan ya. Tetapi mudah-mudahan semuanya saat ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Semuanya sehat. Semuanya masih tetap semangat untuk menjalani hari-hari di pertengahan tahun 2026. Wargi setia, seperti biasa saya temani Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Halo selamat pagi, 6:30 waktu di studio saat ini. Kita bareng-bareng sampai dengan jam 9 pagi nanti. Saya haturkan wilujeng enjing untuk Anda semuanya yang sudah stay tune di 98,9 FM atau juga stay tune lewat streaming ya. Streamingnya udah jalan belum? Streaming, udah. Mudah-mudahan semangat terus, sehat terus untuk kita semuanya. Selasa pagi yang cerah, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Hari ini berjalan dengan lancar, segala urusan kita, segala keperluan-keperluan kita. Sambil ditemani sampai dengan jam 9 pagi nanti di Halo Selamat Pagi.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: FM.

0: 98,9 FM Radio Sukabura Wargi Setia. Jam 6.50 menit. Berapa lagu barisan ya? 1, 2, 3, 4. Yang terakhir lagu miliknya ada band ya. Mau bilang ada band, tapi ini identiknya Lila ya. Karena vokalisnya Naga sudah pindah ke ada band, jadi ini lagunya lagu ada band.
1: Baik-baik saja.
0: Selamat pagi buat semuanya, di luar sibuk sekali. Di luar studio ya. Kalau 6:30 tuh aduh. Ini burber yang berangkat sekolah.
1: Sesuatu yang mampu membuat hilang.
0: Yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga diberi kemudahan, kelancaran. Semangat terus. Arun Cikuya, Wilujeng Enjing, Gaga, spill judul lagu Barat, tadi 6:37, Taylor Swift. Si Neneng Taylor Swift ya. The Fate of Ophelia. Ophelia gitu bacanya tehnya. Itulah pokoknya ya, The Fate of Ophelia. Lagu yang suka banyak dipakai backsound tuh di TikTok tuh ya. Dari Neneng Taylor.

Pagi A, kumaha Bang, sehat alhamdulillah. Emang ada band cara itu? Ada band. Ada band versi baru kan, vokalisnya

atas ngopi Teh Acan. Teh Acan. Kau buat kayak Teh Acan ngademah, Teh Acan nyeduh. Kau hancurkan saat engkau pergi. Sok ya, yang lagi ngopi selamat pagi. Tak semudah setelah diawali dengan bismillah, basmalah ya. Pagi hari diawali dengan secangkir kopi ya. Agar harimu lebih semangat dengan kandungan kafein di secangkir kopi, cocok untuk mengawali pagi kita dari berbagai aktivitas yang barangkali sudah menanti.

secangkir kopi tanpa campuran apapun itu lebih baik ya, disarankan. Mete ayam mana, no ayam weh. Aduh lah jadi hayang ngopi ya tanya.

ada band Rasa Lila. Emangnya ya naga ada identik na sarang lila nya, jadi kumaha gitu nuter ngiang-ngiang teh tuh jadi we lagu na taya yang terngiang-ngiang itu jadinya apa ya. Itulah ya, jadi kalau naga nyanyi yang terngiang-ngiang itu yang kau lakukan, it's magic. Yang kau lakukan itu, it's magic. Ngopi lah.